0: asri, sehat, dan nyaman. Sebelumnya, Pemkot Ambon telah menetapkan tema HUT ke-451 Ambon Bersih, Maluku Sehat, Indonesia Maju sebagai komitmen membangun budaya hidup bersih. Tema tersebut juga menjadi ajakan bagi masyarakat untuk berperan aktif menjaga kualitas lingkungan.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 10 waktu Indonesia Timur.

Masih tetap dengarkan di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Oke, Pak Sudara ketong ada di acara selanjutnya, Pak Parisa Komunitas yang kita hadirkan, partemani Pak Sudara, sampai nanti ketong ada di jam 10 waktu Indonesia Timur. Nah, jangan kemana-mana Pak Sudara, tetap dengarkan di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

0: Ma, kenapa tante itu jalan gunakan baju seperti itu? Sambil menaruh jualannya di kepala.
1: Oh, itu namanya Papa Lili.
0: Papa Lili?
1: Iya.
0: Apa itu Papa Lili, Ma?
1: Ya, seperti yang kamu lihat. Apa yang tadi kamu lihat?
0: Tante itu gunakan kebaya. Bajunya kotak-kotak kecil. Dan tempat taruh buah itu namanya apa, Ma?
1: Itu namanya dulang, ya. Dulang itu tempat untuk menaruh buah-buahan hasil panen, seperti yang kamu lihat tadi.
0: Oh, lalu apa hubungannya dengan Papa Lili, Ma?
1: Papa Lili itu aktivitas berjualan dari rumah ke rumah, ya. Atau dari satu tempat ke tempat yang lain. Papa Lili itu biasanya dilakukan oleh seorang perempuan, ya, dengan menggunakan baju khas orang Maluku.
0: Oh, jadi itu mah namanya Papa Lili.
1: Iya.
0: Panggil tante itu ya, Ma. Saya pengen banget makan pisang yang beliau jual.
1: Oke,

0: Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Koko Sanchez.
2: Koce, sip. Kasih adik,
3: ya.
2: Oke, sip. Oh, Juan.
4: Halo.
2: Ini ada undangan nih, Koko Sanchez.
4: Oke, gas, saya jemputan sebentar. Gas.

Pagi ini adalah hari yang sangat penting. Ayo mulailah lakukan yang terbaik hari ini. Karena di hari esok belum tentu kita dapat jumpai kesempatan sebaik hari ini. Dan sebelum kita memulainya, jadikan pagimu lebih sempurna dan bahagia.

Pagi hari, suara tawa anak-anak terdengar di halaman sekolah. Di sanalah mimpi mulai ditulis, perlahan tapi pasti. Pendidikan bukan hanya tentang membaca dan menulis, tapi tentang membangun masa depan, membuka peluang, dan mengubah hidup jadi lebih baik. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak, dari desa sampai kota, dari pulau kecil hingga negeri besar. Mari kita dukung generasi muda dengan memastikan mereka tetap sekolah, belajar, dan berkembang. Karena satu buku bisa membuka dunia, dan satu langkah ke sekolah bisa mengubah masa depan. Pendidikan hari ini adalah harapan untuk Indonesia esok hari. Ayo sekolah, ayo belajar.

0: baju yang kakak pesan sudah selesai dijahit tuh kak.
1: Oh iya, makasih ya dek untuk infonya.
0: Eh, memangnya acara apa sih yang akan kakak hadiri sampai-sampai pakai pesan baju segala?
1: Oh, itu dek, acara pelantikan kepala desa yang mau diadakan besok hari.
0: Loh kak, bukannya lebih menarik kalau kakak hadir di acara itu dengan mengenakan baju celek? Lagian, baju celek itu kan salah satu pakaian adat orang Maluku yang harus terus kita lestarikan. Selain itu, acara-acara seperti pelantikan kepala desa lebih menarik lagi kalau yang hadir di acara itu mengenakan baju celek kan?
1: Tapi kakak belum punya baju celek, dek. Lagian, acaranya besok sudah diadakan.
0: Kenapa harus bingung, kak? Sini ada temenin, kita beli baju celek yang baru untuk kakak pakai besok. Biar kakak kelihatan lebih keren ketika mengenakan baju celek di acara besok.

0: kawan ni, ternyata UMKM ini akan bagus lah ni.
1: Barang UMKM itu apa lah kawan? Lalu akan pun bagus di mana lain?
0: Ya ampun ni, jadi Ale ni sendiri tahu UMKM itu apa. Makanya rajin baca-baca informasi sadiki. Jadi UMKM itu singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM ini adalah usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh individu atau badan usaha yang berukuran kecil. Sehingga UMKM ini dapat disimpulkan sebagai usaha ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah.
1: Oh, berarti kata masyarakat ekonomi ke bawah ini bisa usaha begitu lah.
0: Bisa tuh Ade, yang penting mau usaha baik-baik, lalu surat-surat jual mesti lengkap lah. Lalu kita mau bilang lagi, kalau perkembangan UMKM di Indonesia ini akan terus meningkat dari segi kualitasnya. Hal ini karena dukungan kuat dari pemerintah dalam pengembangan yang dilakukan kepada para penggiat usaha UMKM.
1: Berarti UMKM ini akan paling bagus nih, akan jelas nih. Tapi kawan, yang usaha-usaha mikro ini akan nama apa? Supaya beta urus surat-surat sudah nih, para minta bantuan dari pemerintah tuh.
0: Jadi UMKM ini ada tabagi 4 bagian. Akan pun nama tuh usaha mikro kecil, usaha menengah, dan usaha besar.
1: Oh, jadi begitu ya. Lalu kalau beta mau usaha, masuk di usaha mikro yang mana kawan?
0: Kalau Ale tuh masuk di kalangan usaha kecil. Usaha kecil ini adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang pemerintah sudah bilang akan itu.
1: Oh begitu. Kalau begitu dangkele kawan, Ale sebagai informasi yang paling penting buat beta nih. Kalau sim beta sih tahu apa-apa nih. Kalau begitu beta pikir dulu ya. Dadah.
0: Selamat lain.

Mbak Saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Nah Pak Saudara, beta akhiri acara Paparisa Komunitas yang sudah beta hadirkan partemani Pak Saudara dari jam 9 tadi sampai di saat ini Pak Saudara. Nah saat ini katong suada tepat di jam 10 waktu Indonesia.

Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk hidup, belajar, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Keterbatasan yang dimiliki seseorang bukanlah penghalang untuk berkarya dan berprestasi. Yang dibutuhkan adalah kesempatan yang setara dan lingkungan yang mendukung. Kita dapat memulainya dengan menghargai kemampuan setiap individu, menghilangkan stigma, dan menciptakan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas. Banyak penyandang disabilitas telah membuktikan kemampuannya dalam bidang pendidikan, olahraga, seni, teknologi, hingga dunia kerja. Mari bersama membangun masyarakat yang inklusif, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraih impian. Karena setiap orang memiliki potensi, dan setiap potensi berhak mendapatkan kesempatan.

0: Eh, Ali tahu gak sih tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu yang habis ini.
1: Anda bersama kami Programa 4 RRI Ambon.
2: Masih tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara, keton ada lagi di acara Kabar Randonci yang beta hadirkan partemani Mbak Sudara di kesempatan siang hari ini. Satu info kembali beta hadirkan Mbak Sudara. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Maluku meminta perusahaan daerah Pancakarya untuk menyerahkan dokumen rencana bisnis atau business plan ya, maupun laporan keuangan sebagai bagian dari proses evaluasi terhadap kinerja badan usaha milik daerah tersebut. Permintaan itu disampaikan Ketua Komisi 3 DPRD Maluku Al-Hidayat Wajo kepada wartawan di Ambon pada hari Kamis 23 Juli 2026 kemarin. Dokumen business plan dan laporan keuangan dinilai penting untuk menjadi acuan dalam menilai arah kebijakan perusahaan, target kinerja, strategi pengembangan, hingga capaian yang telah direalisasikan. Nah, Pak Saudara, menurut Al-Hidayat, DPRD melalui Komisi 3 belum memungkinkan meminta pengembalian kewajiban perusahaan kepada pemerintah Provinsi Maluku mengingat kondisi keuangan PD Pancakarya yang masih dalam proses pemulihan. Anto juga jelaskan dana yang selama ini diterima PD Pancakarya merupakan subsidi pemerintah daerah yang secara administrasi tetap tercatat sebagai kewajiban perusahaan kepada daerah. Nah, sehingga untuk mengetahui kondisi real perusahaan, maka Direksi Pancakarya perlu menyerahkan business plan dan laporan keuangan hingga Mei 2026. Anto juga mengungkapkan, berdasarkan laporan direksi, pembayaran gaji karyawan hingga Mei 2026 telah diselesaikan. Meski demikian, terdapat kendala dalam pembayaran iuran BPJS Kesehatan yang menyebabkan kepesertaan sebagian karyawan sempat tidak aktif. Menurut Wajo, selama 5 armada yang saat ini beroperasi masih mampu membiayai operasional perusahaan, kondisi PD Pancakarya masih tergolong stabil. Namun perusahaan belum mampu memberikan dividen kepada pemerintah Provinsi Maluku. Untuk informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

is love. 90,1 FM, Prompat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Masih tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Katong ada di kabar rendonci, basudara. Kembali info kita hadirkan, partemani basudara. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa memastikan penyelesaian sengketa tapal batas antara Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram bagian Barat mulai menemukan titik terang. Kepastian itu diperoleh setelah dirinya melakukan pertemuan dengan jajaran Kementerian Dalam Negeri di Jakarta pada hari Rabu kemarin, 2 Juli 2026. Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Hendrik bertemu Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri serta Direktur Toponimi dan Batas Daerah pada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan. Pertemuan itu membahas percepatan penyelesaian sengketa 6 dusun di kawasan Tanjung Sial yang selama ini menjadi polemik antara kedua kabupaten. Gubernur yang didampingi asisten 2 dan asisten 3 Sekretariat Daerah Provinsi Maluku untuk jelaskan sengketa tapal batas telah berlangsung sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Seram Bagian Barat. Kondisi itu berdampak pada kepastian hukum dan administrasi pemerintahan bagi masyarakat di wilayah yang terdampak. Nah, Pak Saudara, Anto berharap seluruh pihak mendukung proses penyelesaian sengketa tapal batas tersebut agar dapat segera diselesaikan. Dengan adanya penyelesaian, masyarakat di 6 dusun kawasan Tanjung Sial dapat memperoleh kepastian hukum, kepastian administrasi, pemerintahan, serta rasa aman. Untuk informasi ini, beta kutip dari rri.co.id.

Bah saudara, erosi di Indonesia ini sering baku dapa. Cuma orang-orang bilang ini bencana alam yang cuma kecil-kecil sah. Erosi itu biasanya jadi karena tanah berubah. Terus ada bantuan dari luar kayak air, angin, atau es. Kadang juga karena ada perubahan beban atau gara-gara makhluk hidup. Erosi ini juga akan jalan pelan-pelan tapi pasti. Akhirnya lapisan tanah itu jadi tipis. Terus lahan susah subur lain. Kadang-kadang erosi juga

0: adik perempuan nih. Kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi. Beta sih dengar baik-baik.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar. Jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Hui, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong putih tangga jua, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali jua, akan anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakak, marilah Ade bilang bye-bye nih, eh. Dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pun model begitu tuh. Kalau katong mau tinggal dan buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah subanya di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau subanjir akan bawa semua pun tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Berarti bisa bahaya nih. Kalau katong tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini yang boleh terjadi lah ya deh. Katong harus segar, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kena lakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh pi kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang pardong, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu kakak, pi pasang pengumuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke, adik perempuan. Kalau begitu, beta gak sabar dulu ya.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

0: Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Oke, Basudara dan Kebanya, Basudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini ya. Nah, katon ada di Paparisa Papalele yang kita hadirkan pertemuan Basudara di siang hari ini. Nah, di Paparisa Papalele selain hiburan ada info lagi nih Basudara yang kita hadirkan pertemuan Basudara. Ini ada satu info menarik juga nih Basudara. Nah, Dinas Pendidikan Kota Ambon menegaskan larangan bagi guru dan tenaga kependidikan membuat konten media sosial di lingkungan sekolah yang tidak berkaitan dengan kegiatan pembelajaran. Larangan tersebut diatur dalam Surat Edaran Nomor 420/1580/Dindik tentang pembatasan penggunaan telepon seluler atau handphone bagi murid jenjang SMP, SD, dan PAUD di seluruh satuan pendidikan di Kota Ambon. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon, Ferdinand Tasso, Onto bilang kebijakan ini diterapkan sebagai upaya menjaga profesionalisme tenaga pendidik serta memastikan lingkungan sekolah tetap kondusif bagi kegiatan pembelajaran. Nah, Basudara, Onto bilang guru memiliki peran penting sebagai teladan bagi peserta didik. Karena itu, tetap jaga profesionalisme dengan tidak membuat konten medsos di lingkungan sekolah. Menurut Onto, guru diharapkan lebih fokus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam mendidik siswa. Penggunaan medsos dapat diperbolehkan selama itu mendukung kegiatan pembelajaran, publikasi program sekolah, atau penyebaran informasi edukatif yang telah mendapatkan persetujuan pihak sekolah. Selain tenaga pendidik, Tasso untuk bilang surat edaran itu juga mengatur terkait larangan kepada siswa untuk menggunakan telepon seluler di sekolah selama proses belajar-mengajar berlangsung. Hal ini sebagai langkah meningkatkan kualitas pembelajaran, kedisiplinan siswa, prestasi belajar, literasi, numerasi, serta melindungi anak dari dampak negatif perkembangan teknologi informasi. Sekolah juga diwajibkan menyiapkan petugas atau kontak person seperti wali kelas, guru bimbingan konseling atau BK, atau petugas yang ditunjuk guna memfasilitasi komunikasi mendesak antara orang tua dan siswa. Dinas Pendidikan juga menginstruksikan sekolah memasang pamflet mengenai pembatasan penggunaan handphone di gerbang utama dan ruang kelas serta memasukkan aturan tersebut ke dalam tata tertib sekolah. Terakhir, Basudara, Anto bilang Surat Edaran Nomor 420/1580/Dindik tersebut diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif, aman, dan mendukung tumbuh kembang peserta didik di era digital. Oke, untuk informasi ini, Basudara, beta kutip dari rri.co.id.

0: kawan ni, ternyata UMKM ini akan bagus lah ni.
1: Barang UMKM itu apa lah kawan? Lalu akan pun bagus di mana lain?
0: Ya ampun ni, jadi Ale ni sering tahu UMKM itu apa. Makanya rajin baca-baca informasi sadiki. Jadi UMKM itu singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM ini adalah usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh individu atau badan usaha yang berukuran kecil. Sehingga UMKM ini dapat disimpulkan sebagai usaha ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah.
1: Oh, berarti kata masyarakat ekonomi ke bawah ini bisa usaha begitu lah.
0: Bisa tuh Ade, yang penting mau usaha baik-baik, lalu surat-surat jual mesti lengkap lah. Lalu kita mau bilang lain, kalau perkembangan UMKM di Indonesia ini akan terus meningkat dari segi kualitasnya. Hal ini karena dukungan kuat dari pemerintah dalam pengembangan yang dilakukan kepada para penggiat usaha UMKM.
1: Berarti UMKM ini akan paling bagus nih, akan jelas nih. Tapi kawan, yang usaha-usaha mikro ini akan nama apa? Supaya beta urus surat-surat sudah nih, para minta bantuan dari pemerintah tuh.
0: Jadi UMKM ini ada tabagi ampa bagian. Akang pun nama tuh usaha mikro kecil, usaha menengah dan usaha besar.
1: Oh, jadi begitu eh. Lalu kalau beta mau usaha, masuk di usaha mikro yang mana kawan?
0: Kalau Ale tuh masuk di kalangan usaha kecil. Usaha kecil ini adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang pemerintah sudah bilang akan itu.
1: Oh begitu. Kalau begitu dangkele kawan, Ale sebagai informasi yang paling penting buat beta nih. Kalau sim beta sih tahu apa nih. Kalau begitu beta pikir dulu ya. Dadah.
0: Alamat lain.

0: Tahukah Anda orang dewasa membutuhkan sekitar 7 hingga 9 jam tidur setiap malam? Tidur yang cukup membantu memperbaiki sel tubuh, meningkatkan konsentrasi, dan menjaga kesehatan mental. Kurang tidur dapat mempengaruhi produktivitas dan daya tahan tubuh. Jadi, jangan remehkan tidur, karena itu investasi bagi kesehatan Anda.
1: Masih tetap dengar keton di program 4RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Nah, Pak Saudara, keton masih ada di acara Papa Risa Papa Lele. Ada satu info lagi nih, Pak Saudara. Beta hadirkan pertemuan Pak Saudara di siang hari ini ya. Para pemuda di Ohoi, Desa Viditan, Kabupaten Maluku Tenggara, bersama staf pemerintah Desa Viditan dan Badan Sanitasi Ohoi mengajak seluruh elemen masyarakat bersatu menjaga situasi tetap aman, damai dan kondusif. Gerakan yang dipelopori pemuda Ohoi Viditan ini menjadi wujud nyata partisipasi masyarakat dalam mendukung terciptanya keamanan yang berkelanjutan. Sinergi antara generasi muda, pemerintah desa dan seluruh warga diharapkan mampu mencegah potensi konflik sosial sekaligus memperkuat nilai-nilai persaudaraan di tengah kehidupan bermasyarakat. Dalam pertemuan yang berlangsung penuh semangat kebersamaan, para pemuda menyatakan komitmennya untuk menjadi pelopor dalam menjaga persatuan, mempererat silaturahmi, serta menolak segala bentuk tindakan maupun provokasi yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Staf pemerintah Desa Viditan, Rusli Rael, Anto tegaskan bahwa generasi muda memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas sosial di lingkungan masing-masing. Pemuda merupakan kekuatan utama dalam menjaga kepersatuan masyarakat, katanya. Nah, Pak Saudara, senada dengan itu, Ketua BSO Viditan Bakri Raharusun Anto mengajak seluruh masyarakat untuk terus mengedepankan budaya musyawarah dan dialog dalam menyelesaikan setiap persoalan sehingga tidak berkembang menjadi konflik yang dapat mengganggu situasi kamtibmas. Anto juga tekankan bahwa keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan, melainkan merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat melalui sikap saling menghormati, menjaga toleransi dan memperkuat solidaritas sosial. Ajakan tersebut mendapat respon positif dari masyarakat yang hadir. Semangat gotong royong dan kebersamaan dinilai menjadi modal utama dalam menciptakan lingkungan yang kondusif sehingga aktivitas masyarakat dapat berlangsung dengan aman, tertib dan produktif. Untuk informasi ini beta kutip dari rri.co.id. Dan Pak Saudara, saat ini katon sudah di menit ke-33 lepas dari jam 11 waktu Indonesia Timur. Saatnya untuk beta pamit dari ruang dengar Pak Saudara. Dangke para Pak Saudara yang sama-sama dengan beta dari jam 5 subuh tadi sampai di saat ini. Semoga apa yang beta hadirkan bisa bikin Pak Saudara semua merasa terhibur selalu, dan juga info-info yang beta bagikan semoga bermanfaat para Pak Saudara. Oke, Pak Saudara, beta pamit dari ruang dengar Pak Saudara. Selamat siang, selamat beraktivitas dan juga selamat menikmati liburan di akhir pekan. Amatuh.

0: Selamat pagi, Kak.
1: Pagi, Ade.
0: Waduh, pada bangun duluan pagi ini. Memangnya mau kemana, Kak?
1: Ya, biasalah, Ade. Anak negeri sudah menjadi tanggung jawab kita, kan?
0: Iya ya, Kak. Memangnya ada acara apa ya, Kak? Karena saya lihat di sana kok lagi rame-rame ya.
1: Nah, terlalu lama merantau kamu, Dek. Makanya tidak tahu adat dan tradisi kampung sendiri. Jadi, Dek, kita ini sebagai masyarakat Maluku harus menjaga adat dan tradisi kita. Seperti yang sedang berlangsung saat ini, Dek, yaitu upacara cuci negeri. Atau dalam bahasa daerah disebut dengan Nai Baileo. Jadi, negeri suku Ambon itu harus dibersihkan mulai dari rumah, pekarangan, sampai ke Baileo.
0: Memangnya tradisi ini diwajibkan ya, Kak?
1: Ya iya. Jadi menurut kepercayaan masyarakat di sini, bencana dan malapetaka itu akan mudah sekali datang bila upacara ini tidak dilakukan dan juga hasil panen akan gagal. Sehingga masyarakat pun secara rutin menggelar upacara ini untuk menghindari diri dari segala malapetaka dan sekaligus juga mendekatkan diri kepada para leluhur.
0: Berarti adat dan tradisi ini harus dijaga dan dilestarikan oleh kita sebagai generasi muda.
1: Betul sekali, Dek.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 12 waktu Indonesia Timur.
2: Basudara, prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Ambon. Lapas Ambon sukses menerima penghargaan Matra sebagai peringkat 3 kinerja pelaksanaan anggaran terbaik untuk kategori pagu kecil. Penghargaan bergensi tersebut diberikan secara langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku, Sekti Widi Hartanto, dalam kegiatan forum konsultasi publik yang mengusung tema aksi kolaboratif mewujudkan layanan perbendaharaan transformatif untuk Maluku maju dan sejahtera. Kepala Subbagian Tata Usaha Lapas Ambon, Marta, hadir secara langsung dalam kegiatan tersebut untuk menerima penghargaan mewakili institusi. Kehadiran Marta di forum tersebut menjadi wujudnya

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: La, wih, banyak sekali mangganya. Ambil yuk bikin asinan.
1: Jangankan ambil, Vi. Minta atau beli pun belum bisa. Karena masih di sasi.
0: Sasi? Apa itu, La?
1: Sasi itu aturan yang berisi perintah larangan untuk mengambil hasil alam, baik di hutan maupun di laut sebelum waktunya.
0: Jadi, dilarang ya, La? Tapi kan kita tidak ambil banyak.
1: Iya, tapi itu mangga juga kan belum matang benar.
0: Tunggu matang lama lah.
1: Daripada tidak dimakan karena kecut lalu dibuang, lebih baik nunggu matang kendati lama kan. Nah, itulah gunanya sasi. Mengajarkan kita untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya.

Rompat FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia. Bahwa saudara, harga sejumlah bahan pokok di Pasar Mardika, Kota Ambon, ya, Jumat 24 Juli 2026 menunjukkan pergerakan yang bervariasi. Cabai keriting mengalami penurunan paling signifikan, sementara sebagian besar komoditas lainnya relatif stabil. Pedagang Pasar Mardika Juma menyatakan harga cabai keriting turun drastis menjadi Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogram dari sebelumnya Rp70.000 per kilogram. Sementara itu, cabai rawit dijual Rp60.000 per kilogram, naik dibandingkan harga sebelumnya yang berada di kisaran Rp50.000. Harga cabai keriting turun karena pasokan dan ada banyak, sebelumnya sangat mahal. Nah, untuk komoditas bumbu dapur, harga bawang merah dan bawang putih masih bertahan di angka Rp50 per kilo. Adapun harga tomat turun menjadi Rp20.000 per kilogram dari sebelumnya Rp25.000 per kilogram. Sementara itu, berdasarkan data harga bahan pokok yang ditampilkan, tercatat harga telur ayam masih stabil di kisaran Rp1.900 per butir, sementara daging sapi dijual Rp130.000 per kilogram dan daging ayam Rp65.000 per ekor. Untuk harga beras, ya, premium tercatat Rp18.000 per kilogram dan beras medium Rp16.000 per kilogram. Sumber informasi, Bapak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

Alat musik tifa totobuang adalah alat musik tradisional yang berasal dari Maluku. Tifa totobuang berasal dari dua nama alat musik, yaitu tifa dan totobuang. Masing-masing alat musik ini memiliki fungsi yang berbeda, tapi saling mendukung, sehingga menghasilkan warna musik yang khas dan indah. Alat musik tifa terbagi menjadi beberapa jenis, seperti tifa dasar, tifa potong, tifa jekir, dan tifa bas. Bermacam-macam jenis tifa dibedakan menurut ukuran, bentuk, dan juga suara yang dihasilkan. Sedangkan totobuang adalah alat musik melodis yang mempunyai nada-nada dan berbentuk seperti alat musik gamelan Jawa. Totobuang juga pada dasarnya berbentuk seperti gong berukuran kecil dan tersusun rapi dengan nada yang berbeda-beda.

Rompat FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Bahas saudara, Cengke selama ini lebih dikenal dengan dikenal sebagai bumbu dapur dan bahan utama rokok kretek. Namun, Pak Saudara, di balik ukurannya yang kecil, rempah asli Indonesia ini menyimpan berbagai manfaat kesehatan yang belum banyak diketahui masyarakat. Bahkan kandungan senyawa aktif di dalamnya menjadikan cengkeh sebagai salah satu rempah dengan aktivitas antioksidan yang sangat tinggi. Kandungan utama cengkeh adalah eugenol, senyawa alami yang memiliki sifat antioksidan, anti radang, ya, antiseptik dan peredah nyeri. Karena itu minyak cengkeh telah lama dimanfaatkan untuk membantu meredahkan sakit gigi, mengurangi peradangan pada gusi hingga menghambat pertumbuhan bakteri penyebab infeksi di rongga mulut. Tak hanya itu, Pak Saudara, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa senyawa dalam cengkeh berpotensi membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil dengan meningkatnya sensitivitas insulin. Meski demikian, manfaat ini masih memerlukan penelitian lebih lanjut dan tidak dapat menggantikan pengobatan medis bagi penderita diabetes. Nah, manfaat lain yang jarang diketahui adalah kemampuannya membantu melindungi kesehatan hati. Kandungan antioksidan pada cengkeh diyakini dapat mengurangi kerusakan sel akibat radikal bebas dan membantu menekan peradangan sehingga mendukung fungsi organ hati tetap optimal. Sumber informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.

Perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh. Justru melalui perbedaan kita belajar menghargai, memahami, dan memperkuat persatuan. Mari hilangkan prasangka, hindari ujaran kebencian, dan bangun kebersamaan di lingkungan sekitar. Karena Indonesia kuat bukan karena kebersamaan, tetapi karena persatuan dalam keberagaman. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan penghalang. Mari saling menghormati dan menjaga.

0: Bapak Saudara, delegasi Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia Kawasan Amerika Eropa bersama kawan alam Indonesia hari ini melaksanakan audiens dan silaturahmi dengan Kepala Staf Komando Daerah Militer atau Kasdam 15 Patimura Brigadir Jenderal TNI Wawan Pujiatmoko. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari rangkaian koordinasi pelaksanaan program pengabdian masyarakat Banda Neira 2026 sekaligus produksi film dokumenter yang mengangkat nilai sejarah, budaya, konservasi dan pembangunan berkelanjutan di Kepulauan Banda. Delegasi PPPI Dunia Kawasan Amerika Eropa dipimpin oleh Aurelia Arianti Pinton selaku Direktur Pengabdian Masyarakat PPI Dunia Kawasan Amerika Eropa sekaligus pimpinan kontingen kolaboratif pengabdian masyarakat Banda Neira 2026. Sementara itu, kawan alam Indonesia diwakili oleh Wanda Sahputra kepada Kepala Divisi Pengembangan Organisasi dan Keanggotaan yang turut memaparkan peran kawan alam Indonesia sebagai mitra strategis dalam produksi film dokumenter dan kampanye konservasi. Sementara Kasdam 15 Patimura Brigjen TNI Wawan Pujiatmoko menyampaikan apresiasi atas inisiatif yang dibangun PPI Dunia Kawasan Amerika Eropa bersama kawan alam Indonesia dalam menghadirkan program pengabdian masyarakat yang melibatkan mahasiswa Indonesia di luar negeri serta berbagai pemangku kepentingan.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 14 waktu Indonesia Timur.

Tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah, kepadanya bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan burung-burung mengembangkan sayapnya. Masing-masing telah mengetahui sembahyang dan tasbihnya, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Quran Surat An-Nur ayat 41.

وأن هذا صراطي مستقيم. Jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh. Kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan. Mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain, hanya kembali kepada

di tengah kesibukan bekerja, belajar, dan menjalani aktivitas sehari-hari, jangan biarkan waktu berlalu tanpa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat adalah kewajiban, tiang agama, dan penenang hati bagi setiap muslim. Jangan tunda salat karena pekerjaan, jangan abaikan azan karena kesibukan. Luangkan waktu sejenak untuk memenuhi panggilannya, karena keberkahan hidup dimulai dari ketaatan kepada Allah. Mari jadikan salat tepat waktu sebagai kebiasaan dan prioritas dalam hidup kita. Ingat, kesuksesan sejati bukan hanya tentang dunia, tetapi juga bekal untuk akhirat. Jangan tinggalkan salat, karena salat adalah cahaya kehidupan.

Malam dan siang merupakan salah satu dari sekian banyak sunnatullah yang membuktikan bahwa Allah semesta ini diatur oleh suatu zat yang amat luar biasa, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Kata siang dan malam seringkali disebut beriring-iringan secara berulang-ulang dalam Al-Quran. Di antaranya surat Al-Furqan ayat 40.

Dialah yang menjadikan untukmu malam sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat, dan Dia menjadikan siang untuk bangun berusaha.

suatu hari nanti, di tempat yang kita semua rindukan. Semoga aku bisa melihatmu dan kau mengenaliku sebagai salah satu yang mencintaimu. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.

Renungan Bunda tentang ayah. Anakku, memang ayah tak mengandungmu, tapi darahnya mengalir di darahmu. Namanya melekat di namamu. Memang ayah tak melahirkanmu, tapi suaranya lah yang pertama mengantarkanmu pada tauhid ketika kau lahir. Memang ayah tidak menyusuimu, tapi dari keringatnya lah setiap tetesan yang menjadi air susumu. Anakku, ayah memang tak menjagaimu setiap saat, tapi tahukah kamu, dalam doanya selalu ada namamu. Tangisan ayah mungkin tak pernah kau dengar, karena dia ingin terlihat kuat, agar kau tak ragu untuk berlindung di lengannya dan juga dadanya ketika kau merasa tak aman. Pelukan ayahmu mungkin tak sehangat dan seerat bunda, karena kecintaannya dia takut tak sanggup melepaskanmu. Dia ingin kau mandiri, agar ketika kami tiada, kau sanggup menghadapi semua sendiri. Jauh di dalam hatinya, dia hanya ingin mampu membanggakanmu di mata Rasulullah, menjadi penolong di padang mahsyar, serta menjadi hijab dari api neraka. Bunda hanya ingin kau tahu, nak. Bunda hanya ingin kau tahu, anakku, bahwa cinta ayah kepadamu sama besarnya dengan cinta bunda. Seperti dalam hadis disampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jagalah selalu kecintaan dari ayahmu dan janganlah engkau memutuskannya, karena yang demikian lalu Allah Subhanahu wa taala akan memadamkan cahaya daripadamu." Hadis riwayat Bukhari. Anakku, jadi di dirinya juga terdapat surga bagimu. Maka hormati dan sayangi ayah.

Ya Allah, mudahkanlah rezeki keluarga kami. Berilah kami kecukupan rezekimu. Engkau selalu mendengarkan semua doa, mengerti tiap keluhan dan bersedia menghapus air mata. Ketika masalah mulai terasa sangat berat, Ya Allah, dari semua itulah, jadikanlah kami orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat yang telah Engkau karuniakan kepada kami hari ini.

0: Bah, saudara, korupsi, narkoba, dan judi online menjadi tiga persoalan hukum yang terus mendapat perhatian di Indonesia. Ketiganya dibahas dalam dialog di Pro 1 RRI Ambon sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap isu-isu hukum yang berkembang. Meski Komisi Pemberantasan Korupsi telah berdiri lebih dari dua dekade, praktik korupsi masih terus terjadi. Berdasarkan data yang dipaparkan pada 2022, tercatat ratusan kasus korupsi yang melibatkan aparatur pemerintahan, pihak swasta hingga pengelola dana desa. Terjadi kondisi tersebut menunjukkan bahwa berbagai upaya pencegahan termasuk penerapan fakta integritas di sejumlah lembaga masih perlu diperkuat. Selain korupsi, judi online sebagai persoalan yang semakin berkembang seiring kemajuan teknologi, meskipun telah dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Melalui dialog tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami persoalan hukum yang dihadapi bangsa serta pentingnya pembangunan kesadaran hukum dan integritas dalam kehidupan bermasyarakat.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 15 waktu Indonesia Timur.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, baik, Mbak Saudara, antara nyaman dan cinta punya Ona Hetharoa yang baru saja berlalu dari ruang dengar Mbak Saudara mengawali jumpa keton di Kabar dan Donji, di mana informasi dan juga lagu-lagu Ambon akan terus menghiasi ruang dengar Mbak Saudara dan semua. Selamat siang yang baru saja bergabung dengan keton di Perempat RRI Ambon, ya. Apalagi dengan cuaca kota Ambon yang begitu cerah, mudah-mudahan menambah semangat lagi buat Mbak Saudara dong yang saat ini mungkin lagi sibuk dengan pekerjaan. Tetap semangat walaupun cuaca di luar panas. Beta yakin kalau ketong mengawali, ya ketong bekerja dengan penuh semangat, penuh sukacita, beta yakin semuanya akan berjalan dengan lancar. Oke, Mbak Saudara, kita hadirkan lagi lagu-lagu Ambon, ya. Setelah itu ada beberapa informasi yang sudah kita siapkan for Mbak Saudara dong semua.

Bencana alam seringkali menimbulkan banyak korban. Adanya kejadian seperti banjir, gunung meletus, tsunami, dan musibah lainnya tentu saja membuat kita sedih. Tapi kita harus bangkit, walaupun yang namanya bencana alam memang tidak bisa dihilangkan. Tetapi bisa diminimalisir dampaknya dengan memprediksi kapan akan terjadi sehingga kita harus meningkatkan kewaspadaan, apalagi jika kita yang tinggal di daerah yang rawan terhadap bencana alam. Jangan pernah takut dengan bencana yang bisa menimpa kita sewaktu-waktu. Melalui peristiwa yang menggemparkan ini, semoga kita bisa disadarkan dengan selalu menjaga lingkungan di sekitar kita dan memperbaiki diri ke arah yang lebih baik.

Dimanapun, kekuatan listrik menjadi kebutuhan yang berkaitan dengan berbagai kepentingan hidup manusia. Coba saja jika jalanan tidak memiliki lampu di malam hari, akan sulit sekali jadinya, bahkan untuk sekedar berjalan. Listrik menyediakan lebih dari sekedar cahaya, tapi juga keselamatan bagi manusia. Makanan dimasak, dihangatkan, berbagai perlengkapan untuk membersihkan ruang sekitar, dan penjernihan air karena ada listrik. Namun sayangnya, banyak desa di dunia yang belum diterangi cahaya listrik. Seharusnya, seperti pendidikan, listrik dapat disediakan dimanapun, karena listrik sangat berperan penting bagi pendidikan.

0: saluran budaya bumi seribu pulau.
1: Rompat FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Basudara, sakit lutut, dan sendi, kenali herbal alami yang bisa membantu. Nah, basudara, nyeri lutut, dan sendi merupakan keluhan yang kerap dialami banyak orang, baik usia lanjut maupun mereka yang masih berada di usia produktif. Aktivitas fisik yang berat, cedera hingga penyakit seperti radang sendi ya dapat memicu rasa nyeri yang mengganggu mobilitas dan penurunan kualitas hidup, Mas Saudara. Tak heran, Mas Saudara, banyak masyarakat mulai mencari alternatif alami sebagai pendamping pengobatan medis untuk bantu meredahkan keluhan tersebut. Selain obat-obatan yang diresepkan dokter, sejumlah tanaman herbal telah lama dimanfaatkan sebagai pengobatan tradisional. Kandungan senyawa aktif di dalamnya dipercaya memiliki sifat antiplasmasi dan analgesik yang dapat membantu mengurangi peradangan sekaligus meredakan rasa sakit. Namun penggunaan herbal sebaiknya tetap dilakukan secara bijak dan tidak menggantikan penanganan medis bila keluhan semakin berat. Nah, Pak Saudara, dilansir dari Halo Dokter, terdapat 9 jenis tanaman herbal yang dikenal berpotensi membantu mengatasi sakit lutut dan sendi. Berbagai bahan alami ini mudah ditemukan dan telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional. Yang pertama adalah kunyit, ya, Pak Saudara. Rempah berwarna kuning ini mengandung kurkumin yang memiliki sifat antiplasmasi dan analgesik. Kandungan tersebut diyakini mampu membantu mengurangi peredangan pada sendi sekaligus meredakan rasa nyeri yang muncul akibat berbagai gangguan pada lutut. Herbal berikutnya yaitu jahe, Mbak Saudara. Jahe yang kata bilang halia, ya, Mbak Saudara. Nah, jahe mengandung senyawa gingerol yang dikenal memiliki efek anti radang. Ya, mengkonsumsi jahe baik dalam bentuk minuman maupun berbagai bumbu masakan dipercaya dapat membantu mengurangi rasa sakit dan meningkatkan kenyamanan pada persendihan yang mengalami peradangan. Nah, selain itu lidah buaya, jika Mbak Saudara ya punya lidah buaya, ya, tanaman yang satu ini memiliki kandungan manfaat yang sangat luar biasa. Nah, tanaman ini memiliki kandungan antiinflamasi yang dapat membantu meredakan peradangan pada sendi. Tak hanya itu, lidah buaya juga, Mbak Saudara, ya, kaya akan antioksidan yang berperan menjaga kesehatan sel-sel tubuh dan mendukung sistem kekebalan tubuh. Nah, beberapa tanaman herbal lain yang juga bermanfaat dalam daun, bermanfaat bagi kita, yaitu ada juga daun salam, temulawak, dan daun sirsak. Daun salam diketahui mengandung senyawa antiradang

Meski berbagai tanaman herbal tersebut memiliki potensi manfaat penting untuk kantong ingat bahwa efektivitasnya dapat berbeda pada setiap orang. Jika nyeri lutut dan sendi sengkunjung membaik, semakin parah atau disertai pembengkakan hebat, keterbatasan gerak maupun demam, segera basuh darah, konsultasikan dengan dokter. Dapat penanganan ya, biar mendapatkan diagnosis dan penanganan yang tepat. Herbal sebaiknya atau gunakan sebagai pelengkap, bukan pengganti terapi, pengganti tetapi terapi medis yang

masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Bersaudara, pernahkah sih dong dapat pesan atau berita di media sosial yang bikin kaget, marah, panik? Jangan buru-buru percaya, apalagi langsung bagikan. Di zaman sekarang ini, informasi memang datang paling cepat. Tapi, sing semua informasi itu benar. Hoax atau berita palsu itu bisa memecah belah persatuan, persaudaraan, menimbulkan kepanikan, bahkan merugikan orang banyak. Karena itu, bersaudara, mari katong harus jadi pengguna media sosial yang bijak. Biasakan cek dulu sumber informasinya, baca isi beritanya sampai selesai, dan pastikan berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Kalau masih ragu lagi, lebih baik tahan jempol daripada ikut menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Iya dong. Ingatan, satu kali membagikan berita palsu itu bisa berdampak besar buat semua orang. Jadi, jadilah bagian dari penyebar informasi yang mencerdaskan, bukan meresahkan. Media sosial akan menjadi ruang yang lebih sehat kalau katong semua ikut bertanggung jawab. Saring sebelum sharing, pikir sebelum klik, dan gunakan media sosial untuk hal-hal yang bermanfaat.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sore buat pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Yuriti ya, dari Perompat Jakarta di siang hari ini. Di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara hari ini, hari Jumat, tanggal 24 Juli 2026. Ya gimana hari ini? Sehat ya? Mudah-mudahan sih pada sehat ya. Tapi kalau misalnya ada yang sakit, biar cepat sembuh ya. Di hari ini, di siaran berjalan kita, kita bakal ngobrol-ngobrol ya soal budaya tentunya, pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRNet, dengan teman kita di Pro4 Kendari. Dan sudah ada Bang Laude Muhammad Rismawan di Pro4 Kendari. Assalamualaikum, selamat siang Bang Rismawan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Jo.
1: Iya, sehat di sana Bang?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Siap,
2: Bang Jo.
1: Siap ya.
2: Ini nama saya terlalu lengkap itu Bang Jo sebenarnya.
1: Ya gimana, kita tulisannya begitu, kita baca.
2: Iya, mohon maaf ya Bang Jo. Ya,
1: iya.
2: Ini ya, dari sininya memang yang memberikan nama saya yang terlalu lengkap.
1: Iya, harusnya dua suku kata ya.
2: Iya.
1: Okay. Siap. Bang, hari ini kita bakal ngebahas apa sih Bang?
2: Nah, hari ini kita membahas tentang menjaga warisan rasa, cucur latompe dan tradisi kuliner Muna di Sulawesi Tenggara.
1: Oke, ini kue tradisional berarti ya?
2: Betul sekali.
1: Waduh.

0: Mantep.
1: Bang Bu ya, yang kalau setiap ada acara adat tidak boleh tidak ada, harus ada.
0: Oke, harus wajib ya. Jadi
1: harus wajib.
0: Kalau ada kegiatan atau acara-acara berarti ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, oke,
1: Jadi
0: oke,
1: kalau
0: siap.
1: tanpa kue itu Bang Jo itu acaranya tidak sah itu Bang.
0: Wah. Siap, nanti
1: Kurang sah rasanya.
0: Kita akan bahas ini ya Bang Po ya untuk tema kita di hari ini bersama narasumber kita hari ini hadir atau via online nih, Bang.
1: Ini sudah hadir langsung
0: Oh,
1: kita ada
0: hadir ya.
1: Ibu iya Wode Rulia SPM Esos ya Bang Jo ya sebagai Presidium Forhati Wilayah Sulawesi Tenggara. Halo, selamat siang Bu.
0: Assalamualaikum. Siang,
2: siang
0: Ibu.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, sehat ya Bu ya.
2: Sehat,
0: Sehat.
2: alhamdulillah sehat.
0: Siap deh kalau gitu. Bang Rismawan,
1: Ya.
0: ini sebelum nanti kita buka line interaktif ya bersama pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRNet, boleh disebutin dulu aja nomornya Pro4 Kendari untuk nanti bisa dihubungi pendengar Pro4.
1: Oke, kalau dari Pro4 FM Kendari bisa di 0813-1801-0005 nih Bang.
0: Oh, oke. Ini beda sama telepon WhatsApp ya? Berarti ya?
1: Bisa juga WhatsApp.
0: Oh,
1: Tapi
0: sama.
1: biasanya kalau, iya, WhatsApp kita agak sulit untuk menerimanya karena biasanya saling bertabrakan
0: Iya,
1: kan.
0: jadi kita punten nih Abang Po, pendengar Pro4, pemirsa RRNet, kalau untuk interaksi kita via nomor WhatsApp, kita hanya terima pesan WhatsApp ya.
1: Iya,
0: Pesan
1: betul.
0: WhatsApp saja, atau kalau mau di Pro4 Jakarta bisa ke nomor 0213504510. Siap dah kalau gitu. Bang Rismawan dan juga Ibu Waude, untuk tema kita di hari ini menjaga warisan rasa cucur ala tompe dan tradisi kuliner Muna Sulawesi Tenggara. Monggo silakan.
1: Baik, terima kasih Bang Jo untuk di sore hari ini di 24 Juli 2026 ya. Di Jakarta mungkin masih siang Bang Jo ya, masih jam
0: masih,
1: 1.
0: Masih siang.
1: Ini sudah mau jam 3 ini
0: Wah.
1: Bang Jo.
0: Iya.
1: Baiklah, oke Bang Nabudaya, di hari ini kita akan membahas tentang cucur latompe ini Bang. Adalah latompe kan?
2: Latompe, betul.
1: Nah ini ya. Adalah kuliner tradisional yang terkhususnya di daerah Sulawesi Tenggara pastinya ya. Di daerah Muna, bau-bau juga pastinya. Dan juga kemarin ada juga yang di MTK, apa lagi yang di KKM?
2: Silaturahmi Akbar Kerukunan Keluarga Masyarakat Muna.
1: KKKM ya?
2: KKMM.
1: KKMM, waduh
2: ya.
1: Ini agak sulit juga ya, panjang juga. Berapa palang itu Bu? Katanya masuk MURI juga pada saat itu.
2: Masuk rekor MURI internasional. Dengan totalnya itu 1228 dulang.
1: Dulang talang.
2: Dulang ya.
1: Oh, dulang. Dulang itu oh beda dulang asta. Dulang.
2: Dulang.
1: Oke, kalau di Muna mungkin bisa lah ya bosara ya.
2: Kalau di Muna bahasa Munanya dula.
1: Oh, dulang juga.
2: Iya.
1: Saya apa ya bosara.
2: Dulang itu talang haroa.
1: Oh, talang haroa.
2: Iya, jadi ya ada Kalau aslinya dulu di zaman dahulu masih ya. Zaman leluhur kita di Muna itu pakai perak dan kuningan.
1: Kuningan, kuningan, kuningan.
2: Sekarang sudah ada dari Nentu, ada dari rotan.
1: Iya. Ya. Dulu Risman dari rotan kayaknya. Waktu
2: ya.
1: SMA itu pernah disuruh buat rotan.
2: Iya.
1: Mendulang itu kayak bosara begitu.
2: Bukan mendulang emas.
1: Mendulang ya, bukan mendulang emas ya. Kita disuruh seperti apa dibilang menen apa ya?
2: Menganyam.
1: Menganyam, ya, ya. Menganyam bosara begitu. Nah
2: ya.
1: Itu dipakai untuk nanti kalau
2: haroa.
1: Ada acara adat haroa ya.
2: Ya.
1: Nah itu isinya ada cucur latompe, ada onde-onde.
2: Ada kalau haroa itu isinya minimal ada 16. Ada 16 macam, ada lapa-lapa, ada ketupat, ada kandara, ada kasiu. Kandara itu ayam yang dimasak pakai kelapa goreng, kawei kalau orang Muna bilang
1: kawei.
2: Ya.
1: Okay.
2: Kasiu itu ayam yang digoreng dengan balutan telur.
1: Yeah, okay.
2: Kemudian ada cucur, ada kiang-kia, ada balumbalo, ada balumbalong, kiang-kia, waje, ada sirkaya, ada
1: sirkaya buahnya itu
2: bukan kue sirkaya,
1: oh, sirkaya.
2: Kue, itu kue sirkaya yang terbuat dari telur dan gula merah yang kemudian dikocok terus dikukus. Kemudian ada telur rebus, ada telur singanga. Telur singanga itu telur rebus yang kemudian dimasak pakai daun kedondong.
1: Kecut berarti ya?
2: Agak asin tapi tidak kecut.
1: Oh, agak.
2: Ya, kemudian digoreng. Digoreng,
1: okay.
2: Dia ditusuk-tusuk,
1: yeah.
2: Digoreng. Kadang diikat pakai tali biar kemudian nanti kelihatan ada motifnya.
1: Oh, tapi yang paling harus ada adalah cucur ini.
2: Kalau kue yang dari berapa macam kue, dari balong-balong, keangkia, waje, cucur, sirkaya, itu yang wajib ada itu tiga. Sirkaya, waje, dan cucur.
1: Cucur, waduh.
2: Ya, itu wajib ada. Wajib. Ya, balong-balong boleh tidak masuk, keangkia juga kadang tidak ada. Tapi cucur, waje, dan sirkaya,
1: ya,
2: itu wajib, harus ada.
1: Harus ada.
2: Harus ada.
1: Kalau tidak ada?
2: Kalau tidak ada biasanya tidak jadi haruanya. Dan dan selama ini belum pernah ada harua yang tidak ada tiga kue itu.
1: Iya, pasti.
2: Pasti ada.
1: Harusnya ada.
2: Karena kalau misalnya di acara pingitan atau di acara pernikahan, itu biasanya cucur akan dijadikan kue yang untuk disuapi kepada pengantin. Atau misalnya sirkaya, itu akan menjadi alat untuk kedua mempelai saling menyuapi.
1: Saling menyuapi.
2: Iya. Begitu.
1: Ini Ibu Rulia ini lengkap ya pembahasannya. Sudah biasa ini dia membahas masalah haro-haro begini, Bang Bonabuda.
2: Karena kita sudah biasa buat haro.
1: Sudah biasa. Apalagi kemarin sempat masuk Muri ya, yang ya, di acara
2: rekor Muri
1: itu ya. Waduh, itu Risman lihat itu luar biasa sekali ini acaranya ini.
2: Ya, itu dipersiapkan selama kurang lebih 2 bulan.
1: 2 bulan.
2: Ya.
1: XMT itu penuh.
2: Penuh, alhamdulillah. Targetnya kemarin sebenarnya berapa ya? Katanya sih yang hadir targetnya sih 20.000. Walahualam apakah itu tercapai 20.000, saya tidak hitung juga, tapi kalau bicara manusia itu kayaknya lautan manusia ada di situ.
1: Betul.
2: Nah, karena ada perkelahian kuda juga kemarin.
1: Iya, saya juga sempat lihat itu di Instagram kemarin.
2: Oh, di Instagram. Oh, saya pikir nonton langsung.
1: Saya mau datang tapi tidak bisa, Ibu ya, sama sementara menyiar. Baik, nah ini Bu, kita walaupun tadi Ibu Rulia sempat menyebutkan banyak sekali yang harus ada minimal
2: 16.
1: maksimal
2: 16.
1: Pokoknya harus ada 16 item di dalam dulang itu, tapi kita membahas masalah yang namanya
2: cucur
1: atompe.
2: Iya.
1: Nah, oke. Baiklah Bang Nabuda ya, ini untuk cucur atompe ini ya adalah makanan tradisional ya. Pokoknya khas masyarakat Sulawesi Tenggara, terkhususnya di daerah Muara dan juga di daerah Buton, Bau-Bau. Yeah. Oke. Dan untuk cucur atompe ini Ibu kan menjual juga ya cucur atompe ini.
2: Iya. Sebenarnya cucur itu namanya cucur. Yang saya jual, yang cucur atompe itu yang saya jual.
1: Oh.
2: Nah, cucur atompe itu brand cucur yang saya punya.
1: Oh.
2: Yang kemudian kemarin sempat dipakai untuk silaturahmi. Walaupun tidak semua dulang itu pakai cucur atompe. Tapi sebagian itu pakai cucur atompe.
1: Semangkira ada, saya juga baru dengar cucur atompe ini apa?
2: Ya, jadi cucur Latompe itu sebenarnya brand cucur yang saya punya.
1: Oke, kenapa harus pakai nama Latompe, Bu?
2: Karena saya lahir di Latompe.
1: Oh, itu nama daerah?
2: Itu nama kampung, ya, nama desa.
1: Saya tuh cuma kira rasanya itu, pikirnya itu Latompe itu mungkin nama keluarga. Nama
2: bukan, itu nama desa.
1: Oh, nama desa.
2: Jadi Latompe itu adalah desa kelahiran saya.
1: Jadilah cucur Latompe.
2: Jadilah cucur Latompe. Daripada sibuk disuruh waktu itu, karena saya harus buat sertifikat halal.
1: Ya.
2: Itu kita diajar untuk kalau kita punya produk itu kita harus punya brand.
1: Kita
2: harus punya brand sendiri yang kemudian bisa dikenal oleh banyak orang. Saya juga bingung ini brandnya apa. Saya mau tulis cucur Rulia agak tidak enak ya. Kok nama cucur Mamalia kok tidak enak ya sudah. Cucur Latompe kayaknya lebih keren. Karena itu nama daerah dan juga ya cucur itu tidak boleh kita secara pribadi karena ini sebenarnya kuliner tradisional yang menjadi milik banyak orang. Ya sudahlah, saya pakai nama desa. Karena orang ketika menyebut Latompe orang akan tahu, oh ya Latompe, kalau dicari, oh Latompe itu nama desa di Pulau Muna. Sehingga kemudian cucurnya namanya cucur Latompe.
1: Waduh, ini
2: cucur khas Muna.
1: Cucur khas Muna. Jadi semakin Latompe ini apa ya? Apakah memang jenis cucur itu berbeda-beda dan semakin berarti jenis cucur yang
2: kalau cucur sebenarnya mungkin apa ya? Kalau dibilang beda, mungkin beda ukuran. Tapi kalau bahan bakunya sama.
1: Sama. Tapi namanya tetap satu kan, Bu? Cucur.
2: Setiap daerah mungkin namanya beda. Kalau di Sulawesi Tenggara, kalau di Indonesia mungkin disebut cucur. Kalau di Muna sendiri namanya itu bukan cucur. Susuru.
1: Oh, susuru. Kalau di Bobo cucuru.
2: Kalau di Muna namanya susuru.
1: Susuru.
2: Hanya karena kalau saya sebut susuru Latompe nanti agak kurang ini sih, lebih keren cucur Latompe.
1: Iya, mungkin orang bingung juga susuru ya. Tapi mungkin memberikan nama Latompe ini bisa juga menggait pelanggan karena orang pasti penasaran juga
2: lah. Iya, latumbe itu apa?
1: Apa sebenarnya?
2: Iya, namanya kalau brand kan harus begitu ya, membuat orang penasaran untuk tahu ini apa. Ternyata jadi, itu nama desa.
1: Berarti harus dipesan dulu mungkin, ditanya dulu sama ownernya, ini latumbe ini apa sebenarnya? Oke, waduh ini kita masih bahas di awal-awal tapi sudah banyak yang dibahas sama Ibu Luli ya.
2: Oh begitu, saya terlalu cepat menjawab kayaknya.
1: Terima kasih banyak kalau untuk saya. Baik Bu, nah ini Risman juga penasaran sebenarnya, kenapa sih cucur itu dianggap sebagai warisan budaya?
2: Karena itu tadi, harwa itu kan bagian dari tradisi.
1: Iya.
2: Ya, tradisi di Muna itu ada banyak tradisi yang mulai dari sejak lahir sampai orang meninggal itu ya. Tradisinya banyak dan betul. Setiap tradisi itu, setiap tradisi Kampua, Katoba, Kakawi, Karia itu atau misalnya orang meninggal dari hari pertama sampai hari ke-100 sampai malam Jumat, itu mereka harus ada harwanya. Nah, setiap harwa cucur itu harus ada.
1: Oke.
2: Dan itu wajib. Sehingga kemudian ini harus diwariskan, karena ya mungkin hari ini kalau kita cari orang yang pintar bikin cucur mungkin agak
1: kurang,
2: sudah semakin berkurang kan. Betul. Makanya saya kembali membuat cucur untuk, cucur itu bukan makanan tradisional yang harus dilupakan, yang dianggap sudah ini, tapi cucur itu sebenarnya makanan tradisional yang masih, yang sehat.
1: Iya, oke.
2: Karena bahan-bahannya gula aren sama tepung beras.
1: Tepung beras.
2: Itu saja tanpa ada pengawet apapun, itu alhamdulillah dia bisa jadi penganan yang sehat.
1: Betul.
2: Dan kemudian kenapa dibilang warisan budaya, karena itu memang isi talang harwa. Nah, dan kita tidak bisa memisahkan cucur dengan tradisi orang Muna. Karena orang Muna itu terkenal dengan hari-hari harwa.
1: Banyak ya, banyak adat dan tradisinya orang Muna itu di sana itu sangat-sangat banyak bangunan budaya. Jadi setiap hari itu kita akan sangat-sangat bisa bertemu dengan yang namanya cucur ini.
2: Pasti.
1: Karena terlalu banyak.
2: Dan di zaman dulu cucur ini itu hanya kita akan dapatkan pada saat orang harwa.
1: Harwa, betul.
2: Tidak diproduksi setiap hari.
1: Dan
2: kalau ya.
1: Kalau sekarang mungkin ya orang yang buat cucur itu mungkin agak kurang bisa dibilang ya Bu ya. Jadi ada juga itu orang yang bikin cucur. Ini Risman tidak menghina sebenarnya.
2: Iya, iya.
1: Dan juga pernah rasa juga karena cucur itu orang mungkin keras.
2: Ada yang keras. Ada yang kemudian terlalu meleot.
1: Meleot, iya.
2: Tapi cucur latompe tidak kan?
1: Oh, Risman belum makan sebenarnya.
2: Oh, belum makan. Iya, kita tanya siapa yang sudah. Oh, Bang John yang sudah Bang pernah John. Makan.
1: Iya. Memang untuk di sini tuh makanan tradisional itu memang apalagi di Kota Kendari ya.
2: Yeah.
1: Sekarang itu mungkin agak naik daun lagi tuh yang namanya makanan
2: tradisional.
1: Karena
2: harus
1: pikirnya juga mungkin oh ini makanan kita ya.
2: Iya. Yeah. Awalnya saya juga kenapa harus karena saya dulu kuliahnya di budaya, kajian budaya. Saya sebenarnya itu agak tersinggung dengan agak tersinggung dengan kelakuan anak saya sendiri.
1: Anak sendiri ternyata pelakunya.
2: Anak sendiri yang kemudian dia begitu suka makan KFC, bicara soal pizza. Tapi dia lupa bahwa nenek moyangnya, leluhurnya itu banyak kue tradisional yang dia tidak tahu.
1: Dia tidak tahu apa itu yang namanya ayam itu ya.
2: Iya, dia tidak suka makan ayam parende, dia lebih suka makan KFC. Akhirnya oh ini tidak boleh dibiarkan. Ternyata memang generasi muda sekarang harus mengenal budayanya.
1: Okay.
2: Sehingga kemudian kita bikin cucur lah. Karena kebetulan saya bisa bikin cucur ya. Anak saya alhamdulillah bisa goreng cucur.
1: Oh, dipaksa kamu bisa goreng cucur ya Maya.
2: Iya. Dia malah semangat. Mak, saya mau goreng cucur. Ya sudah, silakan goreng cucur. Jadi kadang kalau misalnya kita ada yang pesan, kita goreng terus saya bilang, "Ada sisa adonan kalau mau goreng buat teman-temannya silakan." Jadi mereka goreng gitu. Maksud saya bahwa setiap komunitas, setiap etnis itu dia punya identitas, punya ciri khas.
1: Ya.
2: Dan cucur itu sebenarnya bagian dari identitas kita sebagai orang Muna, entah orang Buton, yang kemudian memang di dalam harwanya itu harus ada cucur. Betul. Kan? Itu identitas kita. Kalau kemudian orang-orang generasi muda saat ini mulai melupakan itu, khawatirnya di masa yang akan datang sudah tidak ada lagi orang yang bisa harwa.
1: Ya betul juga
2: kan?
1: Karena hanya ada item itu kan yang diwajibkan.
2: Orang hanya akan cerita soal oh dulu orang itu kalau ada pernikahan ada harwa yang kemudian pengantin secara sakral bisa saling menyuapi. Orang-orang tua mendoakan pengantinnya itu dengan disuapi ayam lapa-lapa misalnya dengan ayam kasiu tadi atau ayam kandara, kemudian dilanjutkan ada cucur, dilanjutkan dengan waje, iya, terakhir dengan sirkaya pengantin saling menyuapi. Kalau kemudian sudah tidak ada yang bisa buat, maka tradisi itu akan hilang.
1: Betul.
2: Nah, iya, sehingga kemudian cucur itu kita anggap sebagai salah satu warisan budaya yang harus kita lestarikan.
1: Ya. Bicara soal yang namanya kue tradisional, makanan tradisional, memang saat ini memang untuk di Kota Kendari memang agak sedikit naik juga itu makanan tradisional, tapi kita juga agak sedikit miris juga karena pembuatnya itu semakin hari makin berkurang.
2: Iya.
1: Nah, dan juga jarang orang ya yang kepikiran mau buat misalnya UMKM usaha itu menuju kepada kue tradisional. Mereka tuh lebih kepada kekinian, makan ini. Jadi takutnya ya di generasi mendatang nanti ketika nanti jangan salah omong ya kalau Risman bilang. Jangan salah omong kalau Risman bilang ya. Ketika nanti ada anaknya Risman dan lain-lain, ketika disuguhkan yang namanya
2: cucur,
1: mereka tidak suka karena,
2: atau dia bertanya, kue apa ini kue ayah?
1: Iya, itu jadi masalah itu. Nah, padahal itu adalah makanan yang sangat-sangat dinikmati dan juga disukai oleh orang-orangnya.
2: Dan itu sehat.
1: Dan itu sehat, betul juga. Tidak heran kenapa orang tua di zaman dulu, nenek-nenek itu umurnya panjang-panjang. Karena yang mereka konsumsi.
2: Mungkin
1: itu,
2: ya.
1: Iya.
2: Ini Risman sudah teliti.
1: Iya, saya juga. Saya lihat dari keluarga saya sendiri.
2: Tapi betul ya.
1: Jadi umurnya itu bisa sampai
2: 80, ada yang 100. Nenek saya 105 tahun.
1: Nenek saya 103 tahun.
2: Masya Allah. Nenek kita panjang umur.
1: Mungkin karena panganannya juga dan juga makanannya itu
2: ya, ubi, terjaga, betul.
1: Hanya ubi, terus mungkin kalau di Bawo ada kasuami, ada kantofi, ada kabuto.
2: Ada
1: mungkin.
2: Kabuto, ada hogo-hogo, ada katumbu, ada kambewe, ada kambuse, banyak.
1: Jadi sangat jarang orang tua kita zaman dulu itu mengkonsumsi makanan itu yang terlalu banyak mengandung
2: bahan kimia.
1: Ya. Jadi mereka tuh sehatnya tuh lebih panjang.
2: Dan cara berkebun mereka juga pada saat itu organik.
1: Betul.
2: Tidak ada menyemprot pestisida. Tidak ada kemudian menambahkan micin, penyedap-penyedap rasa itu atau mungkin pengawet, itu tidak ada.
1: Yang lebih penting lagi tuh tidak ada ya, zaman dulu itu yang namanya pesan makanan.
2: Oh, tidak ada.
1: Makanan cepat saji.
2: Belum ada telepon, sayang.
1: Belum ada, iya betul. Pakai surat, pakai merpati katanya.
2: Pakai telepati
1: katanya. Oke, ini Bu, saya lebih terkhusus ini untuk di cucur latompe. Sebenarnya apa sih yang membedakan antara cucur latompe dan cucur lain?
2: Yang membedakan apa ya? Kalau bicara cucur khas Muna, yang membedakan dengan cucur di tempat lain itu sebenarnya dia ada bolongan di tengahnya.
1: Cucur latompe?
2: Ya.
1: Oke.
2: Dia ada bolongan di tengahnya. Kalau cucur buton kan enggak ada ya?
1: Iya, dia langsung.
2: Dia langsung besar dan besar kayak piring.
1: Iya, besar kayak piring. Terus ada gerigi-geriginya di samping-samping.
2: Kalau gerigi itu semua ada.
1: Oh, semua ada.
2: Itu memang cucur. Kalau tidak bergerigi namanya roti.
1: Betul.
2: Atau apang.
1: Iya, betul.
2: Kalau cucur itu dia cucur khas Muna itu dia ada lubang di tengahnya.
1: Lubangnya.
2: Entah kenapa harus seperti itu, tapi memang dari dulu memang dia seperti itu.
1: Nanti lihat ya, bukan ini donat bukan ya?
2: Bukan. Dia bergerigi, cantik.
1: Oh, saya belum lihat sampai sekarang itu. Padahal orang mama saya orang Muna, tapi saya belum lihat dia bikin cucur yang seperti itu.
2: Belum lihat cucur
1: dari Muna. Saya lihat
2: dari kecil sampai. Belum lihat postingan saya di Facebook berarti.
1: Oh, berarti.
2: Berarti harus cari nama Facebook saya.
1: Cucur latompe.
2: Ya.
1: Oke,
2: nanti. Bukan. Bolehlah. Clue-nya cucur latompe nanti akan muncul di situ. Nanti ada video-video bagaimana cara menggoreng cucur.
1: Aduh.
2: Jadi yang menarik dari cucur itu menurut saya itu dia kue yang sebenarnya gampang-gampang susah. Kalau kita bikin waje mungkin kita bisa bikin tulis resep, orang akan bisa bikin. Karena dia diaduk dan kemudian dicetaknya segi empat atau dibungkus pakai daun jagung. Kalau di Muna pada zaman dulu pakai daun jagung. Tapi kalau cucur itu dia geriginya tidak ada cetakannya.
1: Biasa pakai sendok.
2: Jadi dia cukup dituang. Kalau sendok itu sebenarnya untuk takaran, bisa pakai sendok, bisa pakai gelas, bisa pakai wadah apapun untuk menuang adonan di kuali. Tapi geriginya itu tercipta karena reaksi minyak panas dengan adonan yang tepat. Jadi apinya pun itu kalau pada saat digoreng itu dia apinya tidak boleh besar, tidak boleh kecil.
1: Rumit sekali berapa
2: ya? Dia apinya itu
1: bikin itu lancar.
2: Iya. Tapi kalau apinya terlalu panas nanti dia akan membola. Dia tidak akan cantik.
1: Iya,
2: kalau apinya kecil sekali maka itu dia akan keras dan padat. Dia tidak akan, teksturnya tidak lembut.
1: Bongkar dapur ini kayaknya. Orang jadi tahu, oh begini cara bikinnya. Ya.
2: Jadi kalau hanya sekedar misalnya banyak yang minta resep, Bu bisa minta resepnya kadang di WA ya, atau di Japri, di inbox. Ya. Bu bisa minta resepnya, oh boleh. Kasih resep terakhir ditanya, Bu cetakannya beli di mana?
1: Ini bicara soal teknik sebenarnya.
2: Ya, teknik menggoreng.
1: Teknik menggorengnya. Mm-mm. Waduh, tak terasa ini kita sudah bahas masalah cucur latompe ini banyak sekali ya Bang Jo. Ya, Bang Jo sudah dengar ini Bang Jo.
0: Sudah dong.
1: Oke. Okay. Terasa ini kita 30 menit bahas cucur latompe saja.
0: Nanti sebenarnya kita jeda dulu satu lagu Bang Rismawan. Nanti kita akan buka line interaktif dengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RNet yang mau bergabung di Perompat Jakarta ataupun Perompat Kendari ya. Jadi buat Abang Po, pendengar Perompat dan juga pemirsa RNet, nanti kita bakal balik lagi ya di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet, pendengar Pro4, kembali lagi ya di siaran berjaringan kita di siang hari ini bersama Bang Rismawan dan juga Ibu Waude di Pro4 Kendari. Bang Rismawan, sudah adakah telepon di sana?
2: Baik, untuk di Pro4 FM Kendari sudah masuk telepon, satu telepon ini.
1: Boleh kita angkat dulu aja.
2: Oke. Baik, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pro4 Kendari.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam suara budaya Nusantara.
2: Iya, Bunda Farida, kentara sekali suara ayamnya Bunda Farida ya.
3: Ayam bukan ayam di rumah, orang yang punya.
1: Oh, tetangga ya Bu ya.
2: Tetangga yang punya.
3: Iya. Ternyata. Oh, Bang Jo di Jakarta. Assalamualaikum Bang Jo.
1: Waalaikumsalam Bu Farida.
2: Ya.
3: Iya. Oh, ini ke Ibu Bapak Waode Rulia ya.
2: Ya, betul.
3: Ya, assalamualaikum Bu.
4: Waalaikumsalam.
3: Ah, asik temanya tentang kue cucur ini. Tadi Ibu sempat bilang kalau di Muna itu, kalau orang tua kita dulu bilangnya susuru. Sama Bu, kalau di Palu dulu bilangnya orang tua kita susuru, kalau di kampung ya.
4: Oh, tapi kalau kita di Palu.
3: Iya.
4: Oh, Masya
3: susuru
4: Allah.
3: Juga Bu. Iya, susuru juga bilang. Tapi kan sekarang sudah modern, jadi sudah disebut itu kue cucur itu cucur.
4: Cucur, iya. Betul.
3: Iya, sama-sama.
2: Indonesia banget.
3: Iya.
4: Iya.
3: Nah, ini yang Ibu Fadra mau tanyakan ini, cucur itu kan bahannya simple ya.
4: Iya.
3: Simple. Paling tepung, gula aren, sama santannya.
4: Iya.
3: Kalau biasanya di tempatnya Ibu Fadra sekarang ini, itu kan selalu selalu ada, bukan cuma untuk hajatan, untuk apa ada, tetap itu ada, atau kita ada mengadakan apa ya, kalau yang meninggal ya dari malam, itu kan malam pertama, ada nanti malam ketiga ada, itu cucur itu harus ada,
4: harus ada ya, betul.
3: Betul kata Ibu tadi ya, harus ada di sini juga begitu, harus ada ya, kalau yang lagi hajatan atau ada untuk hajatan keselamatan, untuk perkawinan, untuk apa sih ada ya Bu, kalau ada orang tua saya Bu ya, kalau orang tua saya mau lihat kalau cara bikinnya itu modelnya ada model tampak Bu.
4: Model?
3: Gitu.
2: Model apa Bu?
3: Model kayak tampak ini, apa namanya itu? Itu kalau orang tua saya bikinnya, kalau orang tua saya kan apa bikin itu, kalau ada perkawinan apa itu dibuat semacam untuk kita bawa ke pengantin perempuan. Itu modelnya Bu kayak kampas. Jadi gimana caranya buat itu ya? Tanya ke mama, gimana caranya buat ini? Itu kalau Bu Farida melihat di, tadi kan ada minyak di kuali ya.
4: Yeah.
3: Enggak boleh panas, enggak boleh juga terlalu apa? Enggak boleh juga kecil apinya ya.
4: Yeah, betul.
3: Itu kalau mama saya yang buat itu Bu, dia pakai ini. Kobokan teh.
4: Ya,
3: kobokan teng itu Bu, ditaruh di dalam belanga itu, dan minyak tadi taruh, kemudian tuang itu adonan, jadi sudah berbentuk kayak bulan sabit Bu, kayak bulan sabit, kayak kampas. Kalau mama saya yang bikin iya, kalau bulan sabit itu taruhnya itu kobokan di dalam minyak, terus tuang, jadi modelnya seperti bulan sabit Bu.
4: Tapi pinggirnya bergerigi ya Bu.
3: Iya bergerigi.
4: Oh, Masya Allah, saya belum pernah lihat.
3: Tapi kalau Ibu Fadil nggak tahu bikin ya, terus terang nggak tahu bikin ya. Kalau yang modal sampai itu nggak tahu gimana caranya bikin itu berbentuk bola kampung Bu itu. Iya, tapi sekarang sudah jarang orang bikin kan. Kalau orang tua kita dulu itu walaupun pengetahuannya sedikit sempit, tapi mereka bikin mereka itu apa? Pintar Bu, pintar.
4: Betul.
3: Iya, jadi makanya tadi itu. Tapi di tempat Buarda sekarang ini jarang ada begitu, cuma yang biasa aja. Tapi itu kalau Ibu Buarda lihat, kalau mereka buat cucur itu, mereka pakai ini penutup ini Bu, botol sirup ABC.
4: Oh, sirup ABC ya. Itu untuk jadi menakar adonannya kayak.
3: Tapi kalau saya lihat juga mereka agak katanya supaya lembut itu cucur, mereka pakai tepung sedikit. Nah itu. ya, pakai tepung sedikit. Okay. Tapi terus terang bu, bukannya nggak tahu bikin. Walaupun orang
2: jadi,
3: tua pintar bikin.
2: Jadi pertanyaannya bagaimana ini bunda? Apa yang mau ditanyakan ini?
3: Pertanyaannya itu kalau yang di Muna ini kan terkenal dengan cucur juga ya. Itu kalau cucurnya mau bertahan sampai berapa hari?
4: Oke, siap.
3: Cuma ini saja pertanyaan dari Bu Harida ya. Bang Risman, ada Bang Jo di Jakarta ya.
1: Siap.
3: Sehat, salam bahagia. Sukses selalu untuk ibu ya, awak Ode Rulia ya.
1: Oke, siap Bu Harida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu telepon kita angkat dari Jakarta ya Bang Rismawan, biar nanti didobel pertanyaannya. Kita angkat dulu deh dari 0213504510. Halo, perempat, assalamualaikum.
5: Halo, salam budaya Nusantara.
1: Iya, silakan Cegu.
5: Assalamualaikum Bang Jojo Aditya.
1: Iya, silakan Cegu.
5: Iya. Halo, di Makassar Kendari.
2: Iya.
5: Abang, abang apa yang manggil apa nih? Abang apa kakak?
2: Abang saja. Laude.
1: Abang aja. Kalau saya nggak bisa ya Cegu ya.
5: Rismawan ya Rismawan. Iya. Salam ke ini ya, salam kenal, salam persahabatan ini dua pria ganteng satu si cantik ibu. Ode Rulia. Assalamualaikum ibu. Waude.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dari Cigulia di Jakarta Selatan nih. Memang temanya ini bu. Aduh, nggak cukup maksudnya ini bu. Nggak puas temanya ini. Menjaga warisan rasa cucur lah tompe apa nih? Dan tradisi kuliner Muna Sulawesi Tengah. Ya di Jakarta juga orang Betawi juga bilangnya cucur.
4: Iya.
5: Cucur. Nah, ibu Waode. Waode, ini pertanyaannya memang yang saya tanya ini, bu. Nah, ini kan orang-orang yang menjaga warisan rasa kue cucur ini melalui pelestarian resep turun temurun ya. Nah, kata ibu dia paparannya anak-anaknya nggak mau makanan. Ya, budaya-budaya apalagi makanannya. Wah, luar biasa. Memang anak yang sekarang beda, bu, memang ya. Nah, maknanya itu dan nilai budaya ada simbol tradisinya tuh. Nah, bagaimana peran pelaku lokalnya UMKM dan perajin di ada di apa ini di Kendari ini Sulawesi Tenggara itu ya, pertanyaan seperti apa UMKM-nya, yang dua bagaimana dengan festival kulinernya baru-baru ini ada nggak gitu, apa bulan Agustus ya apa sebelumnya, nanti boleh dong kita ingin tahu bu cara ininya untuk kue cucur ini apalagi simbol keakraban budaya ya bu ya gitu. Nah itu saja dua pertanyaan buat buat penyiar santan. Salam saya buat bapak kita, bapak ganteng sana, bapak siapa namanya di Kendari tuh, bapak stasiun RRI RRI Kendari ya, pokoknya salam salam saya semua kru angkatan angkatawati RRI Kendari. Itu saja terima kasih banyak,
1: terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cegu Ria, silakan ibu Audi direspon.
4: Iya, terima kasih. Tadi ada Bu Farida, luar biasa juga tuh kalau cucurnya dia modelnya jadi ada model bulat, bulan sabit, ada model kampak. Itu luar biasa karena yang seumur saya yang 40 tahunan ini saya belum pernah lihat ada model cucur itu yang model kampak dan model bulan bulan sabit.
1: Biasanya bulat ya Bu ya?
4: Iya, biasanya bulat dan tengahnya kalau di Muna tengahnya dikasih ditusuk, ditusuk. Biar ada lubangnya.
1: Oh gitu.
4: Katanya sih biar di dalamnya itu matang sempurna seperti itu, dan sebenarnya kalau kenapa juga ada ini karena di Muna itu menjadi simbol ya, kalau dalam Talang Harwa itu menjadi simbol tubuh manusia. Jadi cucur itu mungkin menjadi pusat, jadi sehingga kemudian dia harus dibolongi tengahnya seperti itu. Nah kalau misalnya tadi pertanyaannya katanya apa Bu Farida,
2: tadi, kalau Bu
1: bagaimana Farida, ketahanannya
4: berapa lama
2: berapa lama juga
4: ya. Kalau cucur yang cucur latompe itu dia tahannya di suhu ruang itu bisa sampai 5 hari. Tapi kalau misalnya dia di dalam di suhu misalnya ditaruh di kulkas
1: Jiller,
4: itu bisa
1: gitu ya?
4: 1 bulanan.
1: Oh gitu.
4: Karena ini juga saya pernah kirim di Jakarta, cucur latompe itu pernah di Jakarta, di Solo, pernah juga di Jambi. Itu biasanya dalam perjalanan itu makan waktu sekitar 3 hari, dan tiba di sana itu alhamdulillah masih bagus, jadi masih aman untuk dikonsumsi. Jadi kalau saya pernah tes, simpan di suhu ruang, berapa lama dia rusak, itu 5 hari itu dia baru ada muncul jamurnya itu, karena ternyata memang cucur itu tergantung kadar air juga.
2: Oh.
4: Kalau misalnya cara menggorengnya itu tidak terlalu kering atau masih berminyak, minyaknya itu banyak sekali, itu biasanya 3 hari sudah akan berjamur. Tapi kalau yang cucur la tompe itu dia 5 hari.
2: Ini teknik pembuatannya memang agak beda.
4: Karena ada mungkin beda caranya ya. Kalau di zaman dulu cucur itu kan dia dibuat dari tepung beras yang ditumbuk. Sehingga kemudian teksturnya agak keras, kasar, ya agak kasar dan agak keras. Kalau kita makan pasti masih ada remahan-remahan, kita masih merasakan ada rasa-rasa beras,
2: ya,
4: butiran-butiran beras begitu, ya. Tapi kalau yang sekarang yang cucur la tompe itu dia sudah pakai tepung beras Rose Brand, yang kemudian dia sudah halus dan kemudian teksturnya lebih lembut ketimbang kalau kita menggiling beras yang masih ada gerindil-gerindilnya begitu.
2: Sekarang sudah mungkin sudah makin gampang mungkin ya, karena makin beli saja. Dulu mungkin orang
4: dulu kita harus merendam beras satu malam, ditiriskan, kemudian dilap, terus ditumbuk, diayak, itu prosesnya cukup panjang. Nah, kalau sekarang kita bisa membuat adonannya dalam hitungan jam. Tapi cara menggorengnya yang ini mungkin salah satu tips ya buat
2: bongkar dapur lagi.
4: Iya, boleh enggak usah dibongkar. Itu cucur itu biar lebih lembut sebenarnya, biar lebih bagus teksturnya, itu jangan begitu adonannya jadi langsung digoreng. Itu yang membuat dia menjadi lebih keras. Didiamkan dulu ya kurang lebih satu jaman lah.
1: Didiamin jangan lama-lama ya Bu ya, nanti takutnya ini lagi dia sedih galau. Karena kena diemin.
4: Jangan tunggu lama-lama ya Bang Jo ya. Nanti diambil orang.
2: Lagi.
4: Parah kalau diambil orang. Ya itu.
1: Siap.
4: Buat Bu Farida itu ya, yang tahannya itu sekitar 5 hari dari suhu ruang dan bisa 1 bulan di dalam pendingin lemari pendingin.
1: Oke, siap.
4: Kalau
2: Cek Guria.
4: Buat Ibu Ria, ya. Tadi pertanyaannya
2: tadi dia, peran pelaku UMKM dalam
4: masalah. Ya, untuk sampai hari ini alhamdulillah ya, kemarin saya bisa menemukan cucur misalnya di pasar-pasar tradisional, walaupun mungkin ya namanya juga jajanan pasar biasanya tidak
2: sebanyak itu ya.
4: Ya, dan rasanya mungkin beda ya kalau yang kemudian dibuat secara premium seperti itu. Dan yang buatan sendiri dengan ini ya, dengan yang dijual di pasar mungkin itu agak beda. Tapi kemudian saya setelah promosi misalnya di media sosial, alhamdulillah saya jadi melihat banyak orang yang hari ini membuat promo cucur di Facebook misalnya.
2: Saingan lagi dong berarti.
4: Ya. Berarti saya sempat di WA, Bu, ada nih saingan, tahu enggak apa-apa, semakin banyak yang buat cucur semakin bagus karena
2: melestarikan budaya juga.
4: Iya, kan? Melestarikan budaya di Sulawesi Tenggara saja ratusan ribu orangnya. Kalau saya sendiri yang buat cucur tidak mungkin terlayani.
2: Betul, betul.
4: Jadi dengan banyak orang yang promosi cucur misalnya di Muna dan Muna Barat, itu sudah ada yang jualan cucur lewat medsos. Saya lihat. Alhamdulillah, selang alhamdulillah, artinya bahwa apa yang kita inginkan dengan cucur ini itu sudah ada yang mengikuti. Dan kemudian semakin banyak orang yang mungkin buka medsos melihat cucur, itu mungkin orang akan semakin mengenal cucur. Dan anak-anak zaman now yang Gen Z ini, mereka kalau buka medsos lihat cucur ya mungkin akan tertarik juga.
2: Penasaran juga.
4: Penasaran juga ini rasanya seperti apa kayak gitu.
2: Berarti memang kita sadar atau tidak sadar ya, secara langsung itu kita sebenarnya melestarikan budaya juga.
4: Iya, kita mulai melestarikan budaya, kita mulai menginspirasi orang lain untuk membuat hal yang sama.
2: Betul.
4: Mungkin di satu sisi niatan kita melestarikan budaya, tapi ada bonusnya mungkin ada lembaran-lembaran hijau dan merah nih. Jadi ada yang ikut ya, alhamdulillah kan, bahwa kemudian cucur ini mungkin akan makin terkenal. Dan alhamdulillahnya hari ini ada di RRI Jakarta, mungkin semakin banyak yang tahu lagi bahwa cucur ini memang harus kita lestarikan.
2: Ya, berarti memang menyelam sambil makan cucur mungkin.
4: Sambil menyelam makan cucur.
2: Boleh. Lagi, ya.
4: Dan kalau baca-baca sejarahnya, setelah buat cucur orang tanya, saya baca-baca sejarahnya sebenarnya di cucur ini ada sejak abad 17 kalau saya tidak salah.
2: Direcanakan itu Risman, berarti belum ada.
4: Neneknya Risman pun kayaknya belum ada saat juga. Itu. Iya, jadi sejak abad 17 itu di Betawi ada, mulai ada di Betawi abad 17, sama juga di Muna. Dan di Muna itu sebenarnya dia sudah di abad 17 itu sudah mulai dimasukkan dalam Talang Harwa itu. Karena abad 17 di Muna itu sudah mulai masuk Islam, yang kemudian orang cara berdoanya itu mengadopsi cara berdoa zaman dulu, kemudian dimasuk dalam Talang Harwa dengan cara Islam. Okay. Sehingga kemudian itu dimulai dimanifestasi dalam sebuah Talang Harwa, di apa ya, memberikan untuk nilai-nilai religi.
2: Sepertinya kebiasaan.
4: Semacam siar Islam. Oh, ya, karena okay, kebiasaan orang kebiasaan zaman dulu juga kan bikin sesajen. Iya, karena dia masih menyembah siapa begitu, masih animisme ya.
2: Iya, betul-betul. Iya.
4: Ketika masuk Islam, untuk merubah orang-orang itu, sebenarnya kebiasaan orang itu kan tidak mudah.
2: Betul.
4: Sehingga kemudian apa yang sudah mereka lakukan, tadinya mungkin menyembah bukan yang maha kuasa, sehingga kemudian ketika masuk Islam, harwanya itu dimasukkan untuk berdoa kepada yang maha kuasa, okay, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka muncullah cucur sebagai wajib dengan harapan bahwa cucur itu karena dia dari gula merah, dari ini yang kemudian rasanya manis, maka disimbolkan sebagai kekayaan dan keharmonisan. Dalam Talang Harwa itu, dan cucur itu di zaman dulu adalah cemilan para raja. Tidak semua orang pada zaman dulu itu boleh makan cucur. Yang boleh makan cucur itu adalah raja, karena di dalam Talang Harwa, yang Talang Harwa itu biasanya kan didudukan di depan para raja.
2: Iya.
4: Jadi rakyat jelata, mohon maaf, kita makannya yang lain saja.
2: Ini nyaris memberat ya.
1: Mahal ya, berarti ya itu ya.
4: Iya.
1: Siap.
2: Okay. Waduh, ini sangat-sangat panjang.
4: Oh iya, ada satu tadi pertanyaannya, apakah festival ada festival-festival kuliner? Kalau di Sulawesi Tenggara kayaknya festival kuliner itu tidak terjadwal per tahun ya, tapi tidak terjadwal setiap tahun, tapi biasanya ada, kayak kemarin misalnya di Silaturahmi Akbar Kerukunan Keluarga Masyarakat Muna, walaupun judulnya bukan festival kuliner, tapi semua kuliner tradisional ada di situ. Ada di dalam semua. Talang Harwa yang jumlahnya 1228. Ya, sampai dapat rekor MURI internasional. Kemudian juga ada di, misalnya di acara apa waktu itu? Festival kuliner ada di berapa tahun lalu? Yang ada di apa namanya? Anjungan Teluk Kendari. Ya, yang UMKM itu juga ada cucur, tapi kemudian tidak khusus makanan tradisional. Saya pikir pertanyaan Ibu Ria tadi bagus, ini menggugah. Mungkin suatu saat pemerintah, kalau pemerintah Kabupaten Muna, Muna Barat atau Provinsi Sulawesi Tenggara mendengar siaran ini, mestinya memang harus, khususnya Dinas Pariwisata ya,
2: betul,
4: mungkin harusnya bisa membuat festival kuliner tradisional. Sehingga kemudian semua makanan-makanan tradisional bisa dipromosikan dan diketahui oleh generasi muda saat ini.
1: Betul. Jadi biar mereka tahu ya Bu ya.
4: Iya, betul.
1: Oke, siap. Bang Risman, ini sudah ada WhatsApp yang masuk di Perompat Jakarta, boleh kita baca ya. Ini dari Pak Haris di Yogyakarta, mau nanya ini untuk temanya hari ini. Pertanyaannya adalah bagaimana aturan dalam menghidangkan cucur ratompe atau cucur ya dalam perayaan-perayaan sakral khas suku Muna, katanya gitu. Tadi sebenarnya udah disampaikan dikit ya.
4: Kalau ada dua jenis, ada dua jenis cara penyajian, itu dia ada yang disebut kalau bahasa Munanya ya, mangkanone kema dengan mangkanone suana, atau sukaradari dan sukaramate. Itu maksudnya adalah hajatan untuk orang yang masih hidup, misalnya seperti pesta pernikahan, atau hajatan orang yang meninggal. Itu dia cara penyajiannya beda. Kalau misalnya orang masih untuk hajatan hidup, seperti pernikahan, kampua dan pingitan, karya, pingitan, itu dia jumlah cucurnya itu harus ganjil.
2: Ya, okay.
4: Itu dia harus ganjil. Kalau yang orang meninggal, itu dia harus genap. Misalnya 4, 8. Kelipatannya sih sampai 8. Karena tidak ada yang 10 diisi di dalam talang. Kalau orang hidup, itu dia harus ganjil. Misalnya 5, 7, 9. Seperti itu. Dan cara penyajiannya di piring pun itu berbeda. Kalau orang yang hajatan hidup, dia harus terbuka. Kalau orang yang hajatan meninggal, dia harus ditutup. Ya, dia harus tertutup. Dia harus belakangnya yang ini. Ya, kalau orang lah telungkup dan telentang. Gitu.
2: Oh, dari segi filosofinya mungkin dilihat.
4: Dari segi ya? Filosofinya, iya. Kenapa dia harus genap? Itu menurut masyarakat Muna bahwa dia genap karena dia sudah cukup. Sudah cukup, bahasa Munanya notopo. Jadi dia sudah cukup bahwa perjalanan dia sudah selesai. Sehingga dia harus genap. Kalau ganjil itu artinya dia masih akan terus ada, sehingga harus dia diganjilkan. Okay. Itu filosofinya.
2: Iya. Cuma semua dia harus sudah dipikirkan memang bang.
1: Sudah dipikirkan. Sudah ada filosofinya, ada ceritanya ya, Bang Risman ya. Apakah di sana sudah ada telepon lagi, Bang Risman? Telepon terakhir. Oke, ini telepon terakhir dan mungkin bisa nanti sekalian langsung closing statement ya, karena sudah menit 55 ya.
2: Siap. Baik, kita angkat dulu Bang Jo ya. Aduh, mati putus Bang Jo.
1: Oke, siap. Coba kita coba lagi. Sudah ada?
2: Risman tunggu dulu, belum ada untuk di RRI Kendari di Jakarta.
1: Bagaimana? Atau di Jakarta aja ya. Kita angkat di Jakarta. Halo, Perempat, Assalamualaikum. Halo, Perempat, Assalamualaikum.
6: Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Bang Jojo.
1: Iya, silakan, Bang
6: Risman. Selamat siang. Bang siapa yang dikenalnya?
1: Bang Risman.
6: Bang Risman, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Selamat siang, Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
6: Langsung saja, selamat siang Ibu.
1: Iya.
4: Selamat siang Pak.
6: Iya, begini, saya Leman di Tanggamus Lampung, Kota Agung. Saya mau tanya nih Bu. Itu Bu, kalau di sana itu Bu, itu sistemnya itu Bu, kalau dijual itu bijian, kilauan atau bungkusan itu Bu, gitu. Dan juga harganya itu berapa Bu, gitu. Kalau di sini itu Bu, jual bijian itu, satunya. 1001
1: yang kecil gitu Bu. Oke, siap.
6: Oke, gitu saja Bu.
1: Terima kasih Bang Leman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Bu Ode.
4: Ya, kalau di Kendari itu dia sistem jualnya itu per biji. Iya, jadi kalau di sini sekarang yang umum karena barang-barang apa ya, bahan bakunya mahal, semakin mahal tepung beras, kemudian terutama minyak. Itu yang sangat mahal, sehingga sekarang dijual itu dia jadi ada yang jual 3 per 10 ribu.
2: 3 biji per 10 ribu.
4: Iya, 3 biji 10 ribu. Kalau saya, kalau yang cucur latompe, dia jualnya 4 per 10 ribu. Gitu. Itu saja.
1: Oke, jadi bervariasi ya, tergantung penjualnya intinya ya.
4: Tergantung penjualnya.
2: Dari bahan baku sebenarnya.
1: Siap deh kalau gitu.
2: Murah mungkin lebih ditingkatkan lagi ya.
4: Ya mungkin ada yang murah, kalau ada yang murah mungkin dia bahan bakunya beda dengan cucur latompe. Mungkin. Barangkali ada yang campur, ada yang dicampur seperti kata Bu Farida tadi, dicampur tepung terigu. Sehingga kemudian dia biaya kos apa, biaya bahan bakunya lebih murah, mungkin harganya juga bisa lebih murah.
2: Jadinya lebih banyak mungkin.
4: Lebih banyak mungkin.
1: Siap deh kalau gitu. Boleh, silakan.
2: Harapannya untuk yang namanya cucur latompe yang juga cucur di Sulawesi Tenggara, apa harapan?
4: Iya. Ya, harapan saya bahwa cucur ini akan terus ada sepanjang zaman, karena ini merupakan camilan yang sehat yang kemudian juga menjadi identitas bagi masyarakat Muna dan Buton. Karena itu ada di dalam talang harwanya, di setiap tradisinya akan terus di terus ada. Dan harapan saya bahwa cucur ini jangan hanya ada di dalam talang harwa, tetapi menjadi camilan seluruh masyarakat, seluruh lapisan masyarakat. Karena kadang-kadang yang saya temui bahwa penikmat cucur saat ini itu kebanyakan orang-orang umur 40 tahun ke atas. Kita berharap bahwa mungkin pemerintah daerah bisa membuat kebijakan untuk apa ya, melestarikan cucur ini, dan itu bisa ditahu oleh seluruh kalangan masyarakat. Mulai dari usia dini sampai lansia, mereka bisa paham dengan cucur dan bisa tahu dan bisa menikmati cucur dengan enjoy dan tidak melupakan identitas budayanya. Itu harapan saya.
1: Siap. Terima kasih Bu Aude untuk pemaparan di siang hari ini, dan juga Bang Risman ya. Semoga apa yang kita sampaikan ini mungkin bisa jadi semangat kita untuk tetap menjaga kue cucur yang ada di Indonesia ini ya, mau di daerah manapun itu, supaya tetap dikenalkan nih sama anak cucu kita, biar nggak hilang gitu ya. Siap sekali lagi, terima kasih Bu Aude, sehat-sehat, dan juga Bang Risman. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Surabaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, pemirsa RNet dan pendengar Perompat, kayak kita juga kudu gantian sama program lain di Radio Visual RNet untuk di Perompat Jakarta. Masih kok, ayo masih ada sisa satu jam lagi ya. Jadi buat yang masih berdengerin via frekuensi di 92,8 atau di RRI Digital, masih boleh di channel Perompat RRI Jakarta ya. Jadi terima kasih untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta, Ambon.

0: Mbak Saudara, pemerintah Provinsi Maluku memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mengimplementasikan Gerakan Nasional Ruang Aman Nyaman Anak atau Gernas Rana sebagai upaya menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan ramah bagi anak melalui sinergi lintas sektor. Aspek perlindungan anak tidak bisa dikerjakan oleh satu instansi saja, dibutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar hak-hak anak terpenuhi sekaligus mencegah berbagai bentuk kekerasan terhadap anak. Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Maluku, Paradila Atamimi, menyatakan hal tersebut saat membaca sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ia juga menyatakan Gernas Rana menjadi gerakan kolaboratif yang mengintegrasikan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak, pemenuhan hak anak, penguatan keluarga, keamanan ruang digital, hingga respon cepat terhadap berbagai kasus kekerasan. Menurutnya, implementasi gerakan tersebut di Maluku diperkuat melalui berbagai program yang telah dijalankan oleh perangkat daerah dan mitra strategis, sehingga perlindungan anak tidak hanya bersifat responsif tetapi juga preventif. Salah satu bentuk implementasi itu dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku melalui peluncuran program budaya sekolah aman dan nyaman yang bertujuan membangun karakter peserta didik, mencegah perundungan, serta memperkuat literasi keagamaan lintas budaya agar tercipta lingkungan belajar yang inklusif.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 17 waktu Indonesia Timur.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Programa 4 Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
2: Rompat FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia basudara. Ketong saat ini sudah ada di pukul 16:05 dan ketong melangkah ke acara selanjutnya basudara. Setelah ketong sudah mengikuti acara ya Suara Budaya Nusantara dan promoter Ambon, kembali lagi dengan kabar dan runci di mana informasi dan juga hiburan lagu-lagu Ambon akan menghiasi ruang dengar basudara dong semua.

memang membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

Perempat FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Bapak saudara, pemerintah Kota Ambon akan menggelar kerja bakti sekaligus penanaman pohon gadihu atau puring ya di sejumlah areal publik pada tepatnya Jumat ya 24 Juli ya tepatnya hari ini, dan kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-451 Kota Ambon. Nah, kegiatan nantinya diawali dengan apel bersama bertempat di halaman apel Balai Kota Ambon. Ketua Panitia HUT ke-451 Kota Ambon, Christian Tokloy, menyatakan kerja bakti dan penanaman gadihu menjadi upaya membangun kepedulian masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan, sekaligus memperkuat semangat gotong royong di tengah masyarakat. Dan beliau juga menyatakan penanaman gadihu di areal publik ya diharapkan dapat mendukung penghijauan sekaligus mempercantik wajah Kota Ambon. Selain itu, kegiatan tersebut jadi langkah nyata untuk mewujudkan Ambon sebagai kota yang bersih, indah, asri, sehat, dan nyaman. Sebelumnya, pemerintah Kota Ambon telah menetapkan tema HUT ke-451 Ambon Bersih, Maluku Sehat, Indonesia Maju. Sebagai komitmen membangun budaya hidup bersih, tema tersebut juga jadi ajakan bagi masyarakat untuk berperan aktif menjaga kualitas lingkungan. Sumber informasi Bapak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

Bapak saudara semua, don tahu keseng, sekarang ini masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis perjaga kesehatan diri dan keluarga. Jadi, jangan tunggu sampai sakit, Bapak saudara. Mari katong lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin supaya katong bisa tahu katong pun kondisi tubuh mulai dari saat ini.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

0: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Bisa berbicara dengan Pak Rudi?
0: Oh, Pak Rudi. Pak Rudi sudah pulang 30 menit lalu.
1: Tolong sampaikan ya, Pak Rudi, untuk pinjaman online-nya sebesar 1.500.000 belum dibayar bulan ini.
0: Setahu saya dia sudah membayarnya lunas.
1: Itu baru bunganya. Belum besaran pinjamannya.
0: Ya kalau gitu langsung saja ke nomornya.
1: Tidak. Kami akan menghubungi semua temannya agar Pak Rudi segera mengembalikan besaran uang yang harus dia kembalikan.
0: Lah kenapa ke nomor saya terus? Dan dengan nomor yang berbeda-beda pula.
1: Itulah cara kami agar bisa direspon oleh nomor yang kami hubungi.
0: Ah sudahlah, saya sibuk. Matikan saja nih telepon, kemudian diblokir. Lagian apa urusannya saya? Bikin kesal. Ini nih kalau berurusan dengan pinjol, mending pikir dulu sebelum meminjam.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 17 waktu Indonesia Timur.

0: Basudara KMP Bahtera Nusantara milik perusahaan daerah Pancakarya yang sebelumnya mengalami kerusakan mesin beberapa waktu lalu dipastikan akan kembali beroperasi pada pertengahan Agustus 2026. Kepastian tersebut diperoleh Komisi 3 DPRD Maluku saat menggelar rapat bersama manajemen perusahaan daerah Pancakarya di kantor DPRD Maluku. Pengoperasian kapal tersebut menjadi prioritas untuk kembali melayani masyarakat sekaligus memperkuat konektivitas antar pulau di Maluku. Kesimpulan rapat tersebut, kapal Bahtera Nusantara harus sudah kembali beroperasi dalam waktu 1 bulan. Kalau dihitung dari sekarang, sekitar pertengahan Agustus kapal itu sudah mulai melayani masyarakat. Petisi PDI Perjuangan itu menyatakan setelah Bahtera Nusantara kembali beroperasi, sejumlah kapal lain selama ini berhenti berlayar juga akan diaktifkan secara bertahap. Berhentinya operasional Bahtera Nusantara disebabkan kerusakan mesin usai melayani angkutan mudik masyarakat beberapa waktu lalu. Selain Bahtera Nusantara, Komisi 3 juga meminta Pancakarya segera mengaktifkan armada yang selama ini vakum akibat kerusakan maupun keterbatasan operasional.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 18 waktu Indonesia Timur.

Pro 4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia buat saudara sentrasa ya. Kita sudah ada di pukul 17 dan saat ini Beta Ati Manila akan patai dari ruang dengar buat saudara dan semua. Di sore ini buat saudara akan ditemani oleh rekan Lisa yang akan menemani buat saudara dan semua dari sekarang hingga nanti berakhir di jam 12 malam ya, dengan acara-acara yang sudah kita siapkan for buat saudara. Beta pamit dari ruang dengar bahasa saudara. Selamat sore, salam sehat dari Beta dan

Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, air bersih dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari air minum hingga persiapan makanan. Air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu, baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari, termasuk sanitasi. Kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. WHO mendefinisikan air domestik sebagai air yang biasa digunakan untuk semua keperluan termasuk konsumsi, mandi, dan persiapan makanan.

0: Tamange, beta ada berita baru nih.
1: Berita baru apa tuh, Tamang?
0: Ini tuh tentang bantuan dari pemerintah permodal usaha. Kayaknya bagus.
1: Ali jangan bicara sabarang-sabarang, Tamang. Jangan sampai hoax.
0: Seng Tamang, ini betul. Beta baru baca akang nih. Katanya pemerintah akan menggencarkan program pemberdayaan untuk meningkatkan tingkat kemiskinan di tanah air. Nah, masyarakat miskin dan rentan miskin akan memperoleh modal usaha untuk meningkatkan pendapatannya sehingga bisa lebih mandiri.
1: Wih, bagus sih kalau begitu. Beta lagi mau ikut dong supaya dapat modal usaha. Mangkali katong pung penghasilan tiap bulan ada kah? Tapi kawan nih, pemerintah bilang apa lagi? Baca dulu lah, beta dengar.
0: Pemerintah tuh bilang begini, anggaran perlindungan sosial ditujukan untuk melindungi masyarakat yang paling rentan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan penduduk miskin dan rentan miskin agar terlepas dari ketergantungan pada bantuan sosial. Dengan demikian toh, mereka dapat produktif dan mandiri.
1: Iwi, baguslah program pemerintah par atas kemiskinan di akang negara nih kawan nih. Supaya fenomena kemiskinan yang terjadi ini sem berkembang lah di katumpung negara Indonesia nih. Yang paling khusus di Maluku toh.
0: Itu sudah kawan nih. Supaya katong semua sebagai masyarakat juga bisa mengatasi angka kemiskinan yang sudah terjadi nih.

0: siang-siang ini panas sekali ya. Bikin gerah guys.
1: Panas-panas gini nih, enaknya cuma minum yang dingin-dingin. Eh, nih, aku punya ice cream buatanku sendiri. Untuk menyegarkan tenggorokan kamu.
0: Mana-mana? Ini. Segar ya. Wah. By the way, es krim ini buatan kamu enak banget ya.
1: Iyalah, bisa gitu loh. Ini bukan es krim biasa. Ini es krim punya aku. Bahan dasarnya dari tepung embal. Dan tepung ini ya, nanti diambil dari hasil parutan singkong yang kemudian dijemur hingga kering, lalu di blender tuh sampai halus. Lalu sudah itu dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya. Dan akhirnya jadi deh ice cream tepung embal. Dan Audi, embal itu sendiri adalah makanan khas dari masyarakat Maluku Tenggara.

Baik, saudara masih dengan di Dangdut Nusantara edisi hari ini di Bintang Lisa Siahaan. Ya, Dangdut Nusantara masih terus hadir, Pak Saudara, memuaskan ruang dengar Pak Saudara semua. Dan kali ini kita bertemang Pak Saudara sampai nanti jam 12 malam. Semoga semua enjoy dengan program-program acara di Pro Ampas, Suara Budaya Maluku.

0: La, wih, banyak sekali mangganya. Ambil yuk bikin asinan.
1: Jangankan ambil, Vi. Minta atau beli pun belum bisa. Karena masih disasi.
0: Sasi? Apa itu, La?
1: Sasi itu aturan yang berisi perintah larangan untuk mengambil hasil alam, baik di hutan maupun di laut sebelum waktunya.
0: Jadi, dilarang ya, La? Tapi kan kita tidak ambil banyak.
1: Iya, tapi itu mangga juga kan belum matang benar.
0: Tunggu matang lama lah.
1: Daripada tidak dimakan karena kecut lalu dibuang, lebih baik nunggu matang kendati lama kan. Nah, itulah gunanya sasi, mengajarkan kita untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya.

Iya, Mas Saudara, masih dengan ketong di Suara Budaya Maluku Pro 4 Tabau Siang, dan ketong masih punya informasi for Mas Saudara semua ya. Kali ini informasi tentang BGN, Badan Gizi Nasional, di mana Badan Gizi Nasional terus mengakselerasi persiapan dan tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG melalui penguatan koordinasi intensif antar kementerian dan juga lembaga pada hari Jumat 14 Juli 2026. Langkah strategis ini diambil untuk memastikan seluruh regulasi rantai pasok hingga pelaksanaan operasional di tingkat daerah dapat berjalan selaras dan tanpa hambatan. Sinergi lintas sektor ini menjadi kunci krusial mengingat cakupan program MBG yang sangat luas dan multidimensi. Kerjasama erat dengan Kementerian Pertanian diperlukan untuk menjamin ketersediaan serta kelancaran pasokan bahan pangan lokal. Sementara kolaborasi bersama Kementerian Kesehatan difokuskan pada pengawasan standar keamanan pangan dan pemenuhan nilai gizi sasaran. Mas Saudara, masih dengan ketong di Pro 4 Suara Budaya Maluku deng Betalisa. Sesaat lagi nanti di jam 6 sore tepat, ketong ikuti pas jam.

0: Program 4 Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: News Pro Ampa, tepat jam 18 waktu Indonesia Timur.

0: Saudara, pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Pendidikan resmi memberlakukan kebijakan pembatasan penggunaan telepon seluler dan gawai bagi para siswa di lingkungan sekolah pada Jumat 14 Juli 2026. Aturan ini berlaku secara menyeluruh untuk seluruh jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini PAUD, sekolah dasar SD, hingga sekolah menengah pertama SMP se-Kota Ambon. Langkah tegas ini diambil untuk mengembalikan fokus belajar peserta didik serta meminimalkan dampak negatif paparan layar atau screen time berlebih pada anak. Langkah tersebut tertuang dalam surat edaran resmi Dinas Pendidikan Kota Ambon yang mewajibkan seluruh satuan pendidikan mengawasi ketat aktivitas digital murid selama jam pelajaran. Khusus bagi anak-anak usia dini di tingkat PAUD dan SD, pemerintah menekankan pentingnya menjaga interaksi sosial secara langsung dan kegiatan motorik fisik dibanding berinteraksi dengan layar gawai. Selama proses kegiatan belajar mengajar atau KBM berlangsung, seluruh ponsel milik siswa wajib dinonaktifkan atau disimpan di tempat khusus yang telah disediakan sekolah. Kendati demikian, Dinas Pendidikan menegaskan bahwa aturan ini bukan bentuk penolakan terhadap perkembangan teknologi. Penggunaan gawai masih diperbolehkan dengan syarat dan pengecualian ketat. Seperti saat guru memerlukan media digital untuk menunjang materi pembelajaran tertentu atau dalam situasi darurat untuk mengakomodasi komunikasi mendesak antara orang tua dan murid, pihak sekolah telah menyiagakan jalur kontak resmi melalui wali kelas atau guru piket.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 19 waktu Indonesia Timur.

online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kawan nih, ternyata UMKM ini akan bagus lah nih.
1: Barang UMKM itu apa lah kawan? Lalu akan pun bagus di mana lain?
0: Ya ampun nih, jadi Ale ini sering tahu UMKM itu apa. Makanya rajin baca-baca informasi sadiki. Jadi UMKM itu singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM ini adalah usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh individu atau badan usaha yang berukuran kecil. Sehingga UMKM ini dapat disimpulkan sebagai usaha ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah.
1: Oh, berarti kata masyarakat ekonomi ke bawah ini bisa usaha begitu lagi.
0: Bisa tuh Ade, yang penting mau usaha baik-baik, lalu surat-surat jua mesti lengkap lagi. Lalu kita mau bilang lagi, kalau perkembangan UMKM di Indonesia nih akan terus meningkat dari segi kualitasnya. Hal ini karena dukungan kuat dari pemerintah dalam pengembangan yang dilakukan kepada para penggiat usaha UMKM.
1: Berarti UMKM ini akan paling bagus lah ya, akan jelas lah. Tapi kawan, yang usaha-usaha mikro ini akan nama apa? Supaya beta urus surat-surat sudah nih, para minta bantuan dari pemerintah tuh.
0: Jadi UMKM ini ada tabagi 4 bagian. Akan pun nama tuh usaha mikro kecil, usaha menengah, dan usaha besar.
1: Oh, jadi begitu ya. Lalu, kalau beta mau usaha, masuk di usaha mikro yang mana kawan?
0: Kalau Ale tuh masuk di kalangan usaha kecil. Usaha kecil ini adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, kuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang pemerintah sudah bilang akan itu.
1: Oh begitu. Kalau begitu dangkele kawan, Ale sebagai informasi yang paling penting buat beta nih. Kalau sih beta sih tahu apa nih. Kalau begitu beta pikir dulu ya. Dadah.
0: Selamat lain.

Ya, wasudara, kaum muslimin dan muslimat, kami ya katong ajak wasudara semua, saatnya sudah waktu untuk wuduk dan azan maghrib. Untuk itu katong ikuti bersama-sama dikumandangkannya wuduk dan azan maghrib untuk Kota Ambon dan sekitarnya. Dari Jalan Ahmad Yani, katong mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

alladhi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sholat yang ditegakkan, berilah kepada junjungan kita Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

hidup kita di dunia sementara. Semua kita akan meninggal dunia. Allah berfirman, kullu nafsin da'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.

tidak ada di dunia ini manusia yang kekal. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mati dan mereka pun semua akan meninggal dunia. Semua manusia akan merasakan kematian, yang kemudian kita akan menghadapi kehidupan yang lebih panjang daripada kehidupan dunia. Dunia dibandingkan dengan kehidupan akhirat sangat sedikit sekali.

0: Allah berfirman, wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Sesungguhnya satu hari di sisi Rabbmu itu sama dengan 1000 tahun yang kalian hitung. Satu hari 24 jam misalnya. Kalau 24 jam itu di sisi Allah sama dengan 1000 tahun yang kita. Berarti kalau kita berumur 60 tahun berapa jam di sisi Allah? Hanya 1,5 jam. 1,5 jam kita hidup. Apakah untuk mempertahankan 1,5 jam lalu kita gadaikan kehidupan yang tak terhingga? Di mana akal manusia? Di mana akal manusia? Di mana akal manusia?
1: Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepada kita bimbingan-bimbingan agar kita wafat di atas husnul khatimah. Ini yang kita pikirkan. Yang kita pikirkan bersama adalah bagaimana saya wafat di atas husnul khatimah sehingga dalam kehidupan akhirat saya mendapatkan kebahagiaan.
1: Ya akhal Islam, azakumullah.

lalu bagaimana kita bisa wafat di atas husnul khatimah? Rasulullah bersabda kepada Ibnu Abbas, ya gulam, ihfadillah yahfadka. Ya gulam, ihfadillah tajidu tujahaka. Wahai anak, jagalah Allah, niscaya Allah akan jaga kamu. Wahai anak, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Jagalah Allah, artinya jaga batasan-batasan Allah. Jaga perintah-perintah Allah. Jaga larangan-larangan Allah. Yahfadka, niscaya Allah akan menjaga kamu. Jaga kamu.

Beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

Dan kebanyakan Pak Saudara masih dengan ketong di Pro Ampas Suara Budaya Maluku dan di Dangdut Nusantara untuk edisi kali ini masih ketong lanjut sampai nanti di jam 7. Pas di jam 7 Pak Saudara. Apa kabar Pak Saudara semua? Semoga Pak Saudara semua masih tetap oke, masih tetap semangat dan penuh dengan kebahagiaan. Lalu ketong tetap bersyukur bahwa sampai saat ini ketong masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya Mas Saudara, ketong masih di Pro Ampa deng donci-donci dan juga kabar-kabar for Mas Saudara semua ya. Dan ketong nanti di program-program acara selanjutnya Mas Saudara jangan lupa bergabung dengan ketong ya. Di ketemu program-program acara yang ketong susun dengan sedemikian rupa Pak Saudara. Jadi nanti dong jangan lupa untuk bergabung dengan ketong di program-program acara yang ketong undang Pak Saudara untuk sama-sama dengan ketong bisa telepon-telepon deng apa namanya bisa kirim-kirim salam for ya Pak Saudara pun sapa sah ya. Oke, Pak Saudara, kita lanjut lagi. Kalau tinggal beberapa menit ke depan ya, kita masuk di program acara yang lain-lain. Tapi masih ada beberapa lagu-lagu dangdut dari Katong yang akan Katong hadirkan for Pak Saudara semua. Selamat menikmati donci-donci dangdut Nusantara.

0: Programa 4 Saluran Budaya Bumi 1000 Pulau.
1: News Pro Ampa, tepat jam 19 waktu Indonesia Timur.

Pesudara Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2A Ambon melaksanakan pemindahan 11 narapidana ke Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Ambon. Kegiatan ini merupakan bagian dari langkah strategis dalam mengoptimalkan kapasitas hunian serta mendukung pelaksanaan program 15 aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Selain itu, pemindahan dilakukan untuk memastikan narapidana dapat memperoleh pembinaan lanjutan sesuai tahapan sistem pemasyarakatan, sehingga proses pembinaan dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan berkesinambungan. Pada Jumat 24 Juli 2026, pemindahan narapidana merupakan salah satu mekanisme pembinaan yang dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi dan penyelenggaraan pemasyarakatan melalui penataan hunian yang lebih proporsional. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian diharapkan dapat berlangsung secara optimal sekaligus menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan kondusif bagi seluruh warga binaan maupun petugas.

0: kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi. Beta sih dengar baik-baik.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar. Jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Hui, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong putih tangga juga, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali juga, akan anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakak, marilah Ade bilang bye-bye nih, eh. Dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pemodel begitu tuh. Kalau katong mau tinggal dan buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah subanya di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau subanjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Berarti bisa bahaya nih. Yeah. Kalau katong tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini yang boleh terjadi lah ya, Adik. Katong harus cegat, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kena lakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang pardon, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu, kakak, pi pasang pengumuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke, adik perempuan. Kalau begitu, beta kasablah dulu ya.
2: Penerus Tamaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.
3: Oh ya, besok minta ampun banyak-banyak dari os tu kio. Mar os pun muka bangka-bangka terus.

0: Bah Saudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.
1: Satu FM, 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

0: Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Ya, Bu Saudara, apa kabar sampai sekarang? Gak tau masih Batamang Bu Saudara sekarang ini. Dan hari ini ketong seng-seng rasa sudah hari Jumat ya. Hari Jumat, jadi ketong kasih informasi-informasi yang ringan-ringan saja for Bu Saudara semua. Ya kali ini tentang kesehatan ya, kesehatan yang enak-enak, yang ringan-ringan saja juga for Bu Saudara. Tentang ketong pencernaan, karena sehari-hari kan ketong pasti berhubungan dengan pencernaan toh Bu Saudara. Nah, Pak Saudara, kesehatan pencernaan ini menjadi salah satu fondasi penting for ketumbuhan tubuh supaya bisa berfungsi secara optimal. Nah, sistem pencernaan yang sehat itu sehingga hanya membantu ketong untuk menyerap nutrisi dari makanan, tapi akan juga berperan dalam menjaga daya tahan tubuh. Nah, karena itu Pak Saudara, mengonsumsi makanan yang mendukung keseimbangan bakteri baik di usus semakin dianjurkan sebagai bagian dari ketumbuhan pola hidup sehat. Salah satu sumber bakteri baik yang paling mudah sekali ditemukan yaitu yogurt. Bapak Saudara tahu toh dengan yogurt? Nah, produk olahan susu hasil fermentasi ini akan mengandung probiotik, yakni mikroorganisme yang hidup dapat memberikan manfaat bagi ketumbuh kesehatan ketika dikonsumsi dalam jumlah yang cukup. Kehadiran probiotik ini membuat yogurt menjadi salah satu pilihan makanan yang baik untuk ketumbuh kesehatan saluran cerna. Nah, kalau ketong ngasih dari al dokter nih, Bu Saudara, bakteri baik dalam yogurt itu akan punya peran yang baik sekali untuk menjaga keseimbangan mikrobiota usus. Nah, keseimbangan ini penting sekali karena ketong saluran pencernaan ini itu kan dihuni miliaran bakteri yang terdiri dari bakteri baik maupun bakteri yang paling jahat. Nah, ketika jumlah bakteri baik lebih dominan, maka ketumbuh fungsi pencernaan itu bisa berjalan lebih optimal dan resiko gangguan pencernaan pun berkurang. Nah, beberapa jenis bakteri yang umum ditemukan dalam dalam yogurt itu antara lain adalah Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus kokus ya, Thermophilus. Kamu nama paling susah. Dan maksudnya selain itu akan juga membantu proses fermentasi susu menjadi di yogurt. Kedua bakteri tersebut, Mbak Saudara, yang tadi itu susu bilang akan nama paling susah itu ya, itu juga berkontribusi adalah menjaga ketumbuh kesehatan usus. Pada beberapa produk, yogurt ini bahkan diperkaya dengan jenis probiotik lain yang memberikan manfaat tambahan bagi ketumbuh sistem pencernaan. Jadi pintar-pintar ketong sah. Kalau misalnya ketong beli yogurt ya, ketong lihat akan punya kandungan atau ingredients kayak itu, ha? Jadi ketong tinggal cek saja ya. Pintar-pintar ketong saja. Kata akang mengandung itsing yang tadi tuh dengan jenis probiotik lain yang memberikan manfaat buat ketumbuh sistem pencernaan dalam tubuh. Jadi begitu Pak Saudara. Jadi biar ketong bilang apa lagi ya, ketong harus ya seng-seng setiap hari, tapi setidaknya ketong ada minum yogurt lah ya untuk ketemu pencernaan, karena ini akan bagus sekali untuk ketemu pencernaan. Jadi ya kalau harus agendakan untuk setiap hari itu mungkin ya, atau berapa dalam satu minggu ketemu minum berapa kali kah, tapi paling bagus setiap hari satu

memang membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

0: Negeri Murela di pesisir utara Pulau Ambon dikenal sebagai salah satu daerah penghasil pala. Di balik aroma khas rempah yang telah mengharumkan Maluku hingga ke berbagai penjuru dunia, tersimpan kisah para perempuan yang setia mengolah hasil bumi menjadi produk bernilai ekonomi. Salah satunya adalah jus pala, minuman khas yang menjadi kebanggaan masyarakat setempat. Sejak tahun 2009, Mama As dan Mama Iki telah bekerja di unit produksi jus pala di negeri Murela. Selama belasan tahun, mereka menjadi bagian dari proses panjang yang mengubah buah pala segar menjadi minuman yang digemari banyak orang.
1: Sejak dari tahun 2009, pertama itu ketemu beli buah pala dari masyarakat. Kupas dulu, kupas dia pukuli dulu, kasih bersih dulu, satu hari dulu, simpan, berakam pun besok itu baru mulai kerja. Diparut dulu, baru diperaskan, dimasakkan dia punya sari pala. Terusnya nanti dimasak, langsung dijadikan jus sudah.
0: Pekerjaan dimulai dari memilih buah pala yang berkualitas. Tidak semua buah pala dapat digunakan. Buah pala yang jatuh dan mengalami benturan biasanya tidak dipilih karena dapat mempengaruhi kualitas hasil produksi.
1: Itu buahnya tidak boleh terlalu tua, tidak boleh muda. Dan kalau buah pala kalau sebenarnya kalau kita ambil akan dari pohonnya, tidak boleh jatuh di kena benturan. Masih ada utuh, masih ada yang bagus.
2: Yang jelas akan sering lecet.
1: Iya.
0: Setelah melalui tahap penyortiran, daging buah pala diparut dan diperas untuk menghasilkan sari pala. Sari inilah yang kemudian dimasak bersama larutan gula dengan takaran tertentu hingga menjadi jus pala siap konsumsi. Menariknya, warna jus pala dapat berubah seiring waktu penyimpanan, dari kekuningan hingga kemerahan. Perubahan warna ini bukan karena pewarna buatan, melainkan reaksi alami dari kandungan asam pada buah pala.
1: Kalau semakin lama semakin dia pun balai dia pun warnanya. Tapi itu warna kan asam itu semakin lama, semakin dia merah begitu.
0: Dalam proses produksinya, para pekerja dapat mengupas sekitar 300 buah pala per hari. Saat musim panen tiba, jumlahnya bahkan bisa mencapai 1.000 buah lebih. Namun hasil produksi tidak hanya ditentukan oleh jumlah buah pala, melainkan juga ketebalan daging buah pala.
1: Biasa ketong kalau setiap ketong kupas itu 300 buah. Tergantung dari banyaknya beli pala dari masyarakat buah palanya.
3: Kerja itu kan
1: tergantung buah pala, kalau ketong keras bagus, akan dapat hasil bagus. Dagingnya, kalau buah palanya tipis, berarti dagingnya kurang. Berarti dia pun hasil tadi itu, dia
3: akan pun sari,
1: air
3: juga kurang.
1: Kurang. Kalau isinya dia tebal, tetap dia daging banyak. Biasanya kalau begitu itu ada dapat 900 botol, ada 800 botol, satu hari itu.
0: Jus pala yang telah dikemas dapat bertahan hingga 8 bulan, bahkan 9 bulan jika disimpan dengan baik. Meski demikian, menurut para pekerja, cita rasa terbaik tetap didapat ketika jus disajikan dalam keadaan dingin. Di balik setiap botol jus pala yang dinikmati masyarakat, ada kerja keras para perempuan desa yang setiap hari mengolah hasil rempah warisan leluhur. Bagi Mama As dan Mama Iki, pekerjaan ini bukan sekedar rutinitas. Hasil yang diperoleh dari produksi jus pala turut membantu memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Musim pala menjadi masa yang paling dinantikan. Saat panen melimpah, produksi meningkat, dan kesempatan memperoleh penghasilan pun bertambah.
1: Dari kan dalam satu tahun itu kan dua kali musim pala di kampung. Iya. Kalau membantu kasih ketong punya upah dari situ. Ya lumayan lah. kalau musim pala banyak, sasing buka, berarti kotong lumayan lah ya. Lumayan kotong kerja, berarti dia pun hasilnya banyak lagi.
3: Bermanfaat, Pak, kebutuhan sehari-hari.

Dari kebun-kebun pala milik warga menuju tangan-tangan terampil para pekerja. Hingga akhirnya tersaji dalam sebotol jus yang menyegarkan. Begitulah perjalanan sebuah produk lokal yang bukan hanya menghadirkan rasa khas Maluku, tetapi juga menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat negeri Morella. Pala bukan sekedar rempah. Di Morella, pala adalah identitas, warisan budaya, sekaligus harapan yang terus tumbuh dari generasi ke generasi.

Inilah kisah tentang perempuan-perempuan penjaga tradisi yang mengubah pala menjadi berkah bagi keluarga dan masyarakat. Dari Negeri Morela, Kabupaten Maluku Tengah, Beta Lisa Siahaan.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Ya, saudara, selanjutnya Katong ajak saudara untuk ikuti drama legenda berjudul Menebang Pohon dari Perompat RRI Ambon.

Pada zaman dahulu kala, di sebuah daerah pegunungan di Maluku, hiduplah seorang anak laki-laki yang bernama Iyongki. Dia hidup sebatang kara, dan sejak kedua orang tuanya meninggal, ia kemudian pindah dan menetap di Benteng. Dengan tekad yang begitu kuat dan harapan masa depan yang lebih baik, maka setiap hari Iyongki harus ke hutan untuk mencari dan mengumpulkan kayu bakar untuk dijual di pasar demi memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Di suatu pagi, Iyongki mendayung perahunya menuju pantai negeri Latuhalat untuk mencari kayu bakar di gunung yang ada di sekitar pantai tersebut. Sesampainya di pantai Latuhalat, Iyongki menambatkan perahunya di akar sebuah pohon yang tumbuh di tepi pantai itu. Sambil membawa bekalnya, ia berjalan mendaki gunung. Sesampainya di puncak, ia mulai bekerja.

0: Beginilah beta pun hidup. Hidup susah sendiri, sing ada orang tua, sing ada saudara-saudara. Ayo nasib-nasib. Tapi beta sing bisa berdiam diri seperti bajang begini. Sing boleh pasrah pada nasib. Beta harus bikin sesuatu agar beta bisa bertahan hidup.
1: Dengan tekad yang kuat dan harapan masa depan yang lebih baik, maka setiap hari Yongki harus ke hutan untuk mencari dan mengumpulkan kayu bakar untuk dijual di pasar demi memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Di suatu pagi, Yongki membayung perahunya menuju pantai negeri Latuhalat untuk mencari kayu bakar di gunung yang ada di sekitar pantai tersebut. Sesampainya di pantai Latuhalat, Yongki menambatkan perahunya di akar sebuah pohon yang tumbuh di tepi pantai itu. Sambil membawa bekalnya, ia berjalan mendaki gunung. Sesampainya di puncak, ia mulai bekerja.
0: Wah, kayu-kayu kering susing ada di sini lagi. Kayaknya nih beta harus tebang pohon-pohon ini saja. Biar tinggal akang sampai kering, baru beta ambil. Kalau beta sih tebang akang pohon, mana mungkin beta bisa kumpulkan kayu kering untuk jual.
1: Hari berganti hari, bulan pun berlalu. Apa yang dilakukan Yongki di gunung itu terus berlanjut. Hampir semua pohon yang ada di puncak gunung itu ditebang habis oleh Yongki. Akhirnya, lama-kelamaan hutan atau pepohonan yang ada di sekitar gunung itu semakin gundul. Suatu ketika, di saat Yongki sedang mengumpulkan kayu, ia pun merasa lelah dan ia beristirahat sejenak sambil menyantap bekal makanan yang dibawanya. Tak terasa

matahari sudah mulai gelap, maka Yongki memutuskan untuk tidur di hutan. Ia lalu mencari tempat beristirahat atau tempat tidur yang begitu aman.

0: Kayaknya tampak ini cocok nih untuk beta istirahat. Beta tidur di sini juga. Tanahnya so lapang, ada rumput-rumput hijau. Ayo, menyenangkan pas kali. Syukurlah malam ini sing turun hujan. Tapi beta pun mata nih sing bisa tertutup. Ini apalah ini? Nyamuk membuat terik saja. Sial ya.
1: Di saat Yongki berteriak minta tolong, dengan sekejap ular raksasa itu menelan Yongki hidup-hidup. Selang beberapa saat kemudian, ular itu kembali memuntahkannya. Yongki terpelanting ke tanah hingga tak sadarkan diri. Tak lama kemudian, Yongki kembali sadar. Dan tiba-tiba, ia mendengar suara bergemuruh. Ternyata, seorang lelaki tua yang bertubuh tinggi dan besar telah berdiri di depannya. Yongki sangat ketakutan sekali.
2: Oh, si siapa? Beta sih kenal sih. Jangan ganggu beta. Pi! Hei!
3: Hei, anak muda. Siapa namamu? Dan dari mana asalmu?
2: Beta Yongki. Yongki dari Manipa. Tapi beta tinggal di Benteng.
3: Mengapa kamu masuk di tempatku dan merusak hutan serta menebang pohon-pohon di daerahku seenak kamu?
2: Ampun, Teteh. Ampun. Beta lakukan itu hanya untuk bertahan hidup. Untuk mencari kayu bakar, untuk dijual di pasar.
3: Tapi kenapa kamu menebang pohon yang ada di daerahku ini?
2: Ampun, Teteh, ampun. Beta tebang pohon-pohon di sini karena tidak ada lagi ranting-ranting yang kering. Sekali lagi, beta minta ampun, Teteh. Beta ini anak sebatang kara, Teteh. Beta pun orang tua sudah meninggal.
3: Baiklah, aku memaafkanmu. Tapi kau harus berjanji dan tidak lagi menebang pohon di sini.
2: Iya, Tete. Beta janji. Beta tidak akan menebang pohon di tempat ini lagi, Tete.
1: Mendengar apa yang dikatakan Yongki, sebagai anak sebatang kara yang telah ditinggal pergi kedua orang tuanya, serta telah berjanji untuk tidak menebang pohon lagi, maka lelaki tua itu merasa iba pada Yongki dan berkeinginan untuk memberikan sesuatu kepadanya.
3: Hei, anak muda, aku tahu kau telah berkata jujur padaku. Untuk itu mintalah apa yang kamu mau. Pasti aku kabulkan.
2: Maaf, Tete. Beta tidak minta apa-apa dari Tete. Tapi apapun yang Tete berikan pada beta, beta akan terima dengan senang hati, Tete.
3: Baiklah. Kalau itu maumu, sekarang juga pejamkanlah matamu.
1: Di saat Yongki memejamkan matanya, lelaki tua itu mengambil sepotong bambu atau bulu yang tumbuh tidak jauh di belakang Yongki. Dan dengan kesaktiannya itu, kakek menusuk kembali bambu atau bulu di kepala Yongki hingga tembus kakinya. Dan beberapa saat kemudian, kakek itu mencabut bambu atau bulu itu kembali dari tubuh Yongki. Dan herannya, Yongki tidak merasa sakit sedikit pun.

0: anak muda, sekarang buka matamu pelan-pelan. Bagaimana? Apa yang kamu rasakan?
1: Tete, beta rasa beta pun tubuh ini sangat bertenaga. Bertenaga yang luar biasa. Sebelumnya beta tidak seperti ini. Tidak pernah merasa kuat seperti ini, Tete.
0: Ketahuilah anak muda, aku telah memberimu ilmu kekebalan tubuh. Ilmu ini tidak hanya membuat tubuhmu kekar, kebal terhadap segala macam senjata tajam, tapi juga memiliki kekuatan untuk membela diri.
1: Dangke, Tete. Dangke, Tete sungguh baik, Parbeta.
0: Ingat, anak muda. Ilmu yang sudah kamu peroleh itu, gunakanlah untuk kebaikan. Jangan sekali-kali kamu melakukan kejahatan dengan menggunakan ilmu tersebut.
1: Iya, Tete.

0: Di saat Yongki sedang menoleh ke belakang, melihat pohon bambu atau bulu tadi, ternyata pohon bambu itu masih berdiri dengan tegak. Tiba-tiba, ia melihat juga 7 helai daun bambu terlepas dari tangkainya, kemudian berterbangan hingga jatuh ke tengah laut.
1: Apa yang muncul di tengah laut itu? Kelihatannya seperti pulau. Ya betul, itu pulau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya betul, ada 7 pulau yang muncul di tengah laut. 7 pulau yang muncul di tengah laut, tempat jatuhnya 7 helai daun bambu.
0: Di saat Yongki kembali melihat pohon bambu tersebut, ternyata pohon bambu itu sudah menghilang, tidak berada di tempatnya lagi. Yongki pun merasa kaget karena kakek yang menolongnya itu pun hilang bersamaan dengan pohon bambu itu. Dan keesokan harinya, Yongki cepat-cepat kembali ke perkampungan dan menceritakan semua yang dialaminya. Ilmu yang didapat Yongki dipergunakan untuk menjaga diri dan menolong orang lain. Tempat Yongki beristirahat hingga kini masih terlihat bersih dan dianggap sebagai tempat keramat oleh penduduk Latuhalat. Sementara pohon bambu yang dilihat Yongki disebut dengan nama bambu atau bulu pamali karena tumbuh dan hilang secara misterius. Serta 7 pulau yang muncul di tengah laut itu sampai sekarang disebut Pulau 7. Sahabat budaya, kisah ini mengingatkan kita bila mau masuk ke suatu tempat tertentu, mintalah izin dahulu kepada yang empunya tempat tersebut, serta jagalah kelestarian alam sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan.

Beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Iya, Mas Saudara, dan kebanyakan masih dengan di Pro Ampas, Suara Budaya Maluku. Apa kabar, Mas Saudara? Mudah-mudahan dong masih ya dalam suasana yang menyenangkan. Bye-bye semua, sehat ya. Selamat menikmati malam ini dan selamat menikmati juga makan malam untuk Mas Saudara yang sekarang menikmati santap malam dengan keluarga. Dimanapun Mas Saudara berada, ketemu masih bertemu Mas Saudara. Dan Mas Saudara, informasi lain untuk Mas Saudara semua, ini soal lutut-lutut yang punya lutut suka nyeri-nyeri itu. Memang nyeri lutut, nyeri sendi, ini merupakan keluhan-keluhan yang banyak sekali dialami setiap banyak orang ya, baik usia lanjut maupun dong yang masih berada di usia produktif. Jadi Mas Saudara, aktivitas fisik yang berat, cedera, sampai panyaki seperti radang sendi itu dapat memicu rasa nyeri yang mengganggu ketempu mobilitas dan juga menurunkan ketempunya kualitas hidup pastinya. Jadi saya heran, banyak sekali masyarakat mulai mencari alternatif alami sebagai pendamping pengobatan medis untuk membantu meredakan keluhan-keluhan tersebut. Nah Mas Saudara, selain obat-obatan yang diresepkan dokter, ada sejumlah tanaman herbal yang sulama sekali dimanfaatkan sebagai pengobatan tradisional. Akampung kandungan senyawa aktif di dalam itu dipercaya memiliki sifat antiinflamasi dan juga analgesik yang dapat membantu mengurangi peradangan sekaligus meredakan rasa sakit. Tapi Mas Saudara, penggunaan herbal ini sebaiknya tetap dilakukan secara bijak. Deng, saya menggantikan penanganan medis bila keluhan semakin berat ya. Kalau ketong lansir dari Alodokter, Alodok ya, terdapat 9 jenis tanaman herbal yang terkenal berpotensi membantu mengatasi sakit lutut dan sendi. Ya, jadi berbagai bahan alam ini mudah sekali sebenarnya ditemukan dan sulama sekali digunakan dalam pengobatan tradisional. Pilihan pertama itu adalah kunyit, Bu Saudara. Ketong sing asing dengan kunyit tuh, kunyit atau kuning ya. Nah, rempah berwarna kuning ini akan mengandung kurkumin yang bersifat antiinflamasi dan analgesik. Dan diyakini membantu mengurangi peradangan pada sendi sekaligus meredakan rasa nyeri yang muncul akibat berbagai gangguan pada lutut. Yang berikutnya jahe. Jahe ini akan mengandung senyawa gingerol yang dikenal memiliki efek anti radang. Jadi kalau ketong konsumsi jahe, Pak Saudara, akan bagus sekali dalam bentuk minuman maupun bumbu masakan. Itu dipercaya bisa membantu mengurangi rasa sakit dan meningkatkan kenyamanan pada persendian yang mengalami peradangan. Dan selain itu, Pak Saudara, lidah buaya ini juga bisa menjadi salah satu tanaman yang bermanfaat. Tanaman ini memiliki kandungan antiinflamasi yang bisa membantu meredakan peradangan di sendi. Selain hanya itu, lidah buaya juga kaya akan antioksidan yang berperan menjaga kesehatan sel-sel tubuh dan mendukung sistem kekebalan tubuh. Ada beberapa tanaman herbal lain yang bisa juga disebut bermanfaat, yaitu daun salam, temulawak, dan daun sirsak. Wah, Pak Saudara, kalau tanaman-tanaman ini ketong rebus akan sama-sama, lalu mangkali pakai apa namanya, gula merah sadiki. Wah, kayaknya ini sup paling bagus sudah kalau ketong minum setiap hari, kapa ya? Jadi begitu Pak Saudara, informasi lebih lanjut Pak Saudara bisa cek di rri.co.id. Ketempung laman rri.co.id, Pak Saudara bisa cek di mana saja ya. Lalu cek di situ nanti RRI Ambon ya. Jangan lupa RRI Ambon. Oke Pak Saudara, dan kibanya buat Pak Saudara yang masih dengan ketong di Pro Ampah, dan ketong juga masih tetap setia bertemu Saudara.

Mbak Saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

0: 104 Saluran Budaya Bumi 1000 Pulau.
1: Tapi sebelumnya, like-nya dulu, Kakak.

0: Eh Ita, Ali sadar gak sih? Sekarang di Maluku nih banyak wisatawan yang datang dari luar sana.
1: Iyo kawan nih, dong datang mau nikmati pantai, pulau-pulau yang cantik, budaya, tarian, musik, sampai kuliner khas Maluku. Katupun daerah itu memang punya potensi paling banyak kawan.
0: Beta sanang lihat itu lai. Tapi tahu gak sih, pariwisata tuh bisa maju kalau katupun masyarakat juga ambil bagian.
1: Betul kawan. Katong mulai dari diri sendiri saja. Seng usah buang sampah sabarang, jaga tempat wisata tetap bersih, seng usah rusak alam, dan tetap pelihara adat istiadat yang sudah diwariskan dari nenek moyang kawan.
0: Deng yang paling penting tuh, sambut tamu deng ramah. Orang Maluku kan su terkenal deng ramah. Satu senyum saja bisa bikin wisatawan rasa nyaman.
1: Yoi, kalau wisatawan sana, dong pasti datang ulang lagi. Bahkan dong bisa ajak keluarga, tamang-tamang datang ke Maluku.
0: Nah itu berarti usaha masyarakat juga ikut berkembang tuh. Yang jual makanan, pengrajin, sopir, pembandu wisata, sampai pelaku UMKM juga bisa semua dapat manfaat.
1: Betul. Jadi pengembangan pariwisata ini bukan cuma tugas pemerintah saja. Ini tugas katong semua sebagai orang Maluku yang cinta daerah ini.
0: Betul. Jadi ayo basudara, mari katong jaga alam, budaya, dan keramahan yang jadi kebanggaan Maluku.
2: Maluku pung pariwisata, katong pung tanggung jawab. Jaga hari ini supaya tetap jadi kebanggaan para generasi masa depan.

0: Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tetek nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.
1: Ragam tradisi Nusantara. Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

memang membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

0: Malam bae basudara, Jojaro mongare samua, mae katong iko matawana pro ampa RRI Ambon.
1: Malam bae samua. Baku dapat lah ini, matawana pro ampa. Selamat malam for basudara samua. Dari tadi ana yang sutunggu kah? Belong lai. Ini sejam berapa ini? Iya, kata mulai di setengah 10 Pak Saudara. Apa kabar for semua? Kabar baik. Ya, mudah-mudahan kabar baik semua. Ada sehat-sehat, ada bahagia, dan malam ini batamang nih beta. Pak Saudara, beta batamang di Matawana Pro Ampai. Nanti sampai di jam 11. Jadi buat Bapak Saudara yang mau gabung nih, katong silakan bergabung di 3115444. 3115444. Pesan WhatsApp saja ya. Kirim di nomor WhatsApp 10813 5624 5887 ya. Jadi sekali lagi beta informasikan di 0813, beta catat akan dulu 0813 5624 5887. Oke Pak Saudara, silakan bergabung nih katong di Matawana Pro Ampa. So ada yang bergabung nih katong, langsung saja. Selamat malam Matawana Pro Ampa. Selamat malam Matawana Pro Ampa.
2: Halo.
1: Ya.
2: Selamat malam Matawana Perempat.
1: Selamat malam. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Pertiwi di Ternate.
1: Oh, Pertiwi di Ternate.
2: Iya.
1: Iya, silakan. Apa kabar Ternate malam ini?
2: Kabar baik, Mbak. Yang cantik.
1: Hujan panas kah? Bagaimana kah hujan, Seng?
2: Panas juga, Seng.
1: Seng. Oke. Iya.
2: Mendung, tapi juga kelabu.
1: Iya, mendung tak berarti hujan.
2: Kelabu.
1: Tidak berarti kelabu. Oke.
2: Okay. Iya.
1: Ini bunda kah? Kakak kah? Apakah? Bagaimana kah?
2: Terserah, mau panggil kakak, mau panggil bunda, panggil mama, panggil nenek, oma, sembarang lah.
1: Begitu sekali. Oke, okay, Kakak Pertiwi.
2: Iya, barang ada panggil kakak, ada panggil bunda. Oh, itu waktu di namanya panggil dia, panggil beta mama, kayak beta barani dia begitu.
1: Iya, silakan. Katong panggil bunda Pertiwi juga apa ya?
2: Sabarang saja.
1: Oke, baiklah.
2: Bunda tak panggil siapa saja, omak ya.
1: Jangan bikin katong tambah bingung lah, bunda juga.
2: Terserah yes. Katalisa.
1: Iya, silakan.
2: Mau request dulu ya?
1: Iya, request lagu apa tuh?
2: Jangan lagu Ambon ya.
1: Mm-mm.
2: Lagu pop Indonesia boleh?
1: Hmm.
2: Boleh.
1: Lagu pop Indonesia boleh tuh di Pro 1 boleh.
2: Kenapa?
1: Di Pro 1 boleh.
2: Kali-kali di Pro 4 sih nggak apa-apa tuh.
1: Biasanya bisa.
2: Bisa.
1: Iya kak. Oke.
2: Okay. Yang penting satu saja.
1: Oke, silakan. Lagu apa?
2: Kita mau lagu Janji Manis dari Aisyah.
1: Janji Manis.
2: Iya, dari Aisyah. Kalau Ambon punya kan dari Mona toh?
1: Apa tuh?
2: Kalau Ambon punya Mona.
1: Mm-hmm.
2: Ini pop Indonesia, siapa namanya? Lisa.
1: Aisyah.
2: Aisyah, Lisa lagi.
1: Oke, nanti kita cari tuh ada kasih yang ada tuh?
2: Ada.
1: Oke oke. Biasa ya. Sah, nanti kita cari.
2: Iya, kirim dulu ya.
1: Iya.
2: Oke, pertama buat Nona Lisa yang sedang bertugas.
1: Iya.
2: Ini Nona ke ibu ke bunda ke apa lagi?
1: Mana-mana sah. Janji Manis Aisyah, oke.
2: Okay. Ada. Ini Nona juga ya?
1: Mana-mana sah.
2: Iya, barang suara masih muda tuh jadi ketemanya Nona itu lah.
1: Iya, suara juga bisa menipu.
2: Hah?
1: Suara juga bisa menipu.
2: Oh, Kak jadi sini. Oh, Maka. Oh, Ibu.
1: Sudah siapa apa? Kakak Lisa aja siapa apa? Panggil itu sudah.
2: Iya, Kakak gila ya. Biar si Ibu Kak belum Ibu Kak. Kakak Kak. Eh, manja toh.
1: Siap.
2: Iya, Kakak Lisa.
1: Iya.
2: Salam pertama buat Kakak Lisa yang cantik. Selamat malam, selamat bertugas. Kalau pulang hati-hati.
1: Iya.
2: Siapa lagi ya? Aku sih ulang-ulang Nona Lisa.
1: Iya. Yeah. Silakan.

0: Mama Rere lagi. Bunda Rere di Paso Tengah. Selamat malam. Mama Mari di Paso Transit. Selamat malam. Ma Popi, selamat malam Ma Popi.
1: Iya.
0: Iya. Ibu Yos di Kuda Mati, selamat malam Fabio Sulit. Pak Marcel juga, Bapak Deden.
1: Oh, aduh.
0: Ya, dulu saya hilang-hilang. Kapan sakit dulu? Siapa lagi ya? Siapa lagi ya? Lester Gato, selamat malam. Bapak Tony juga di sini. Siapa lagi ya?
1: Yang di Manado.
0: Bapak Junaidi, Cece, oh, iya. Selamat malam Bapak Junaidi. Om Dewa di mana? Namanya selamat malam Om Dewa. Iya. Apa lagi?
1: Sudah nanti apa kalau.
0: Apa sih katanya sih kalau ingat bisa balik ya?
1: Boleh.
0: Oke, Nalisa, terima kasih. Dado.
1: Iya, Bunda Pertiwi di Ternate yang buka katompung Matawana Pro Ampa penelpon pertama. Iya, lanjut dengan penelpon yang berikutnya. Selamat malam, Matawana Pro Ampa.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam. Iya, dengan orang jauh nih.
2: Ya,
1: betul di Suli.
2: Kalau dari RRI ke kita alamat tinggal yang jauh.
1: Iya. Abang Fabio, apa kabar?
2: Ya, baik saja, kakak Lisa.
1: Baik, oke.
2: Bagaimana?
1: Ya.
2: Dong kabar bagaimana, kakak Lisa dong?
1: Seperti yang dong dengar nih, bagaimana nih? Puji Tuhan,
2: oke.
1: Alhamdulillah baik.
2: Baik ya.
1: Iya.
2: Di Pro 1 siapa ya yang menyiar?
1: Kayaknya Bung Jo.
2: Oh, jangan raya-raya begitu.
1: Iya, karena jelasin. Tadi katanya ada berbagi makanan di sini.
2: Oh, dia ada kasih apa tuh?
1: Manisan pala.
2: Oh, manisan pala.
1: Manisan pala.
2: Baik juga.
1: Iyo, kalau saya salah itu, kasihnya Bung Faldi. Barang tadi betul ada dua ada tuh.
2: Oh iya, dan itu sekongkol tuh. Oke, Kak Isa, kita pesan belok juga dari Mary Jasper.
1: Oke, ya. Silakan.
2: Pesan belok, oke ya. Salamnya, Kak Is.
1: Iya.
2: Oke, yang pertama buat Ibu Pertiwi, yang baru lewat Kak Eva di Ternate. Selamat malam, diberkati. Abang Dewa, selamat malam, Mamia, diberkati Om Deden tengah-tengah, selamat malam juga. Lalu ada Pak Masul di sini juga, selamat malam Komandan.
1: Iya.
2: Diberkati selalu. Ada Cocayu Masoi, selamat malam, diberkati. Kakak Rere, Pasok Tengah, Mama Marni juga, Transit, selamat malam diberkati. Linda di rumah tiga ya. Selamat malam diberkati.
1: Lagu tadi apa tuh, sorry?
2: Perasaan belok.
1: Oh, perasaan belok. Ya.
2: Oke, lalu berikutnya Kakak Ance, Tanah Tinggi juga selamat malam diberkati. Pak Jumaidi juga, Kebun Cingke, selamat malam diberkati selalu. Kakak Inka, Karpan, Kakak Eva, Waihong, selamat malam diberkati. Om Stevi, Hardbase, selamat malam, diberkati selalu. Mr. Gasok bersama Bung Tony di Puncak Tuli sana, selamat malam, diberkati. Ibu Popi di Skip,
1: yeah.
2: Om Jeffy juga, selamat malam, salam sehat selalu. Kakak Ancis sangat tinggi. Bung Syarif Hidayat juga di Telake, ada Ence di Bintas, Syar Bidaya di Telaki juga selalu malam, di Borgata selalu. Oni di Kamal, malam-malam Bu, di Borgata selalu. Siapa namanya? Ibu Wiga, Wonosobo, malam-malam di Borgata. Vina dan pacarnya yang tercinta di Kebun Jeruk sana, selamat malam, salam sehat adik. Lalu ada Gels, Monafika sama Jingga sama Wulandari, Manado, selamat malam, salam sehat juga buat kalian. Siapa lagi ya? Cukup kata sudah.
1: Cukup
2: ya? Ya cukup lengkap. Belum lengkap sih, tapi sudah cukup lengkap Kakak Lisa.
1: Sudah cukup.
2: Masih
1: ya,
2: bisa balik toh? Okay.
1: Masih bisa.
2: Oke, okay. Oke, terima kasih. Lagu mantap toh?
1: Oke, okay, mantap. Iya.
2: Oke, okay, terima kasih.
1: Iya, yeah, danke Fabio di Suli. Perasaan belok ya. Oke, okay, baiklah. Katong lanjut lagi dengan yang berikutnya, Bapak Saudara di Mata Warna Pro Ampa. Selamat malam. Selamat malam.
3: Selamat malam Mata Warna Pro Empat.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Jingga di Manado.
1: Oh, Jingga di Manado. Halo.
3: Selamat halo berjumpa. Juga.
1: Selamat berjumpa.
3: Selamat berjumpa juga. Ini dengan siapa yang menyiar?
1: Ini dengan Lisa yang menyiar.
3: Oh, dengan si cantik Mbak Lisa ya.
1: Terima kasih Jingga juga. Silakan. Manado, lagu, kabar Manado bagaimana ini?
3: Kabar Manado. Tadi cuacanya agak panas dan berangin. Sampai sekarang anginnya belum berhenti juga.
1: Oh, kayaknya
3: tapi
1: mirip-mirip.
3: Cuacanya enggak hujan, Pak. Apa?
1: Seng hujan.
3: Cuacanya bagus.
1: Oke, okay, baik. Sama kayaknya mirip-mirip di sini. Ada angin-angin juga.
3: Iya, Pak, angin.
1: Oke, okay, silakan Kakak Jingga di Manado.
3: Lagu
1: apa?
3: Dari Mita Talahatu, Hargai Sadiki.
1: Hargai Sadiki.
3: Iya.
1: Oke, silakan.
3: Salam pertama buat Kakak Lisa yang bertugas. Iya. Panggil Kakak saja, Kakak Lisa yang bertugas. Terima kasih Soangka Jingga PT Telepon.
1: Iya.
3: Tetap semangat, selalu sukses dan sehat.
1: Danke.
3: Tentunya diberkati bersama keluarga.
1: Amin.
3: Lanjut, yang baru lewat ada Fabio di Ambon tadi yang baru lewat kan?
1: Iya,
3: bisa. Terima kasih salamnya, salam kompak, salam persahabatan selalu, salam sehat. Ada juga Bunda Marni di Poso, ada juga Bunda Poppy di Skit, ada Inka di Karpan, ada Ibu Natalia di Toli-Toli, ada Turang P. Bunda Pertiwi tadi, salam kenal dengan Jingga di Manado. Ada Eka di Bentas. Ada juga Deden di tengah-tengah. Ada Bang Dewa di Namblea. Ada juga Bung Stevi di Ambon. Dan semua-semua Jokang. Soalnya baru belum terlalu apa dah, belum terlalu lama ada bergabung.
1: Iya.
3: Masih salam kenal juga semua.
1: Iya.
3: Buat orang P yang menyiar si cantik Lisa.
1: Danke.
3: Kakak Lisa terima kasih. Selamat malam.
1: Selamat malam. Danke banyak buat Jingga di Manado. Iya. Jadi hafal ya buat yang baru bergabung dengan katong di sini. Tadi sudah bergabung dengan katong ada Bunda Pertiwi, ada Bung Fabio, ada Jingga juga. Ini masih baru-baru bergabung dengan Tony Matawana Pro Ampa. Danke banyak. Salam for dong semua di sana di Manado, di rumah juga khususnya ya. Oke, kita lanjut lagi dengan penelpon berikutnya. Selamat malam, Matawana.
4: Halo.
1: Halo, dengan siapa di mana?
4: Selamat malam.
1: Selamat malam juga.
4: Mona Lisa.
1: Iya, betul. Dengan mana nih? Orang mana? Kabong Cengke ke Puncak Tuni ke di mana?
4: Pak Juanda.
1: Pak Juanda, Pak Juanda di mana nih?
4: Juanda di Talake.
1: Oh, salam kenal ya, kayaknya baru malam ini baru beta dengar nih.
4: Betul.
1: Salam kenal Pak Juanda di Talake.
4: Salam kenal.
1: Iya, silakan Pak Juanda. Kabar baik.
4: Pak Juanda. Oh iya.
1: Ya, Pak Juanda sendiri bagaimana kabar?
4: Ya. Bye-bye lah, puji Tuhan.
1: Bye-bye lah, oke deh. Silakan Pak Juanda. Sudah tadi beta, bergabung beta. Kah? Atau baru dengar nih?
4: Baru.
1: Oh, baru dengar, oke. Silakan Pak Juanda.
4: Beta mau dengar, mau lagu Caca Ternate.
1: Caca Ternate, oke.
4: Siapa? Bang, Kamba Ipa.
1: Kamba Ipa, oke. Iya.
4: Oke, beta salam semua-semua juga. Semua-semua juga.
1: Iya, sama-sama. Beta
4: akan kirim salam ya.
1: Oke.
4: Itu dulu.
1: Iya.
4: Terima kasih banyak.
1: Oke.
4: Selamat malam.
1: Danke, selamat malam Pak Juanda. Ya, itu ketemu penelpon ya baru bergabung nih. Salam kenal buat Pak Juanda ya. Dari Talake tadi. Oke. Tadi sabar. Tadi Pak Juanda request lagu apa tadi tuh, Lai? Aduh, sudah lupa, Lai. Jam mana Pak Juanda? Tadi ada request lagu kasihnya. Saking seriusnya dengar Pak Juanda ini, aduh, ampun juga Pak Juanda. Sampai lupa tadi request lagu apa. Kalau ada yang mau bergabung silakan. Mungkin dengar tadi Pak Juanda request lagu apa, langsung bisa bilang perbeta dulu. Bantu. Atau chat saja di nomor Pro Ampa di 081356245887. Yang mau bergabung di nomor WhatsApp juga bisa ya. Silakan langsung bergabung di nomor WhatsApp di 081356245887. Sekali lagi beta buka 0911311544. Kalau saya ada atau belum ada, nanti kita bisa bergabung lagi ya di sini. Jadi silakan buat yang mau bergabung silakan, boleh nanti setelah ini atau putar lagu yang pertama dari Bunda Pertiwi tadi yang request lagu ini nih, Janji Manis. Iya betul lah, sabar kita cek dulu. Betul. Ya, lanjut. Katong balik lagi setelah katong putar lagu-lagu yang berikut ini yang katong yang tamang-tamang surikas di Mata Warna Pro Ampah. Ini dia.
5: Penyandang disabilitas memiliki

0: Ya, Mas Sudara ketemu masih di Mata Mana Pro Ampa. Balik lagi di sini Demita dan ketemu lanjut lagi Mata Mana Pro Ampa. Silakan Mas Sudara yang mau bergabung dengan Katong di sini bisa bergabung di 3115444 3115444.
1: Jodaro Mongare Mae Katong masih di Matawana Pro Ampa RRI Ambon.
0: Matawana Pro Ampa sejam 10 lewat 11 menit waktu Indonesia Timur, waktu Ambon ya. Jadi buat saudara yang mau bergabung di Katong, silakan bergabung di Katong. Tadi penelpon pertama tadi ada dari Bunda Pertiwi di Ternate, ada yang dari Suli Fabio, ada dari Manado, Jingga, dan juga dari Talake dengan Pak Juanda. Beta minta maaf Pak Juanda tadi lupa lagunya apa. Nanti Pak Juanda bisa SMS saja di 081 bukan SMS, WA. WA di 081356245887. Lagunya apa tadi Beta lupa. Sorry, yang marah. Langsung lagi ketong buka jalur 3115444 yang mau bergabung nih ketong. Silakan. Ya, baru penelpon. Baru ampa nih. Silakan yang mau bergabung nih ketong di Matawana Pro Ampa sekali lagi di nomor telepon seperti biasa, nomor telepon biasa 3115444 atau bisa juga di 081356245887, tapi itu khusus untuk nomor telepon WhatsApp, pesan teks maksudnya, pesan teks WhatsApp atau voice note juga bisa, boleh. Silakan bergabung dengan Katong di sini. Lalu kita lanjut lagi dengan lagu-lagu yang berikutnya. Kalau belum ada, nanti beta putar lagu sendiri juga. Beta dengar akan sendiri. Iya. Silakan gabung. Ada yang mau bergabung nih katong di sini. Silakan. Sambil beta cari-cari lagu yang lain nih, Mbak Saudara. Yang mau bergabung masih beta tunggu di Matawana Pro Ampa. Ada lagi yang mau bergabung? Silakan. Di nomor, kalau di nomor WhatsApp bisa di pesan teks atau di voice note ya. Silakan. Di voice note atau pesan teks WhatsApp ya. Oke, kita lanjut lagi dengan Matawana Pro Ampa.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Pada zaman dahulu kala, di sebuah daerah pegunungan di Maluku, hiduplah seorang anak laki-laki yang bernama Iyongki. Dia hidup sebatang kara, dan sejak kedua orang tuanya meninggal, ia kemudian pindah dan menetap di Benteng. Dengan tekad yang begitu kuat dan harapan masa depan yang lebih baik, maka setiap hari Iyongki harus ke hutan untuk mencari dan mengumpulkan kayu bakar untuk dijual di pasar demi memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Di suatu pagi, Iyongki mendayung perahunya menuju pantai negeri Latuhalat untuk mencari kayu bakar di gunung yang ada di sekitar pantai tersebut. Sesampainya di pantai Latuhalat, Iyongki menambatkan perahunya di akar sebuah pohon yang tumbuh di tepi pantai itu. Sambil membawa bekalnya, ia berjalan mendaki gunung. Sesampainya di puncak, ia mulai bekerja.

0: Beginilah beta pun hidup. Hidup susah sendiri, sing ada orang tua, sing ada saudara-saudara. Ayo nasib-nasib. Tapi beta sing bisa berdiam diri seperti bajang begini. Sing boleh pasrah pada nasib. Beta harus bikin sesuatu agar beta bisa bertahan hidup.
1: Dengan tekad yang kuat dan harapan masa depan yang lebih baik, maka setiap hari Yongki harus ke hutan untuk mencari dan mengumpulkan kayu bakar untuk dijual di pasar demi memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Di suatu pagi, Yongki membayung perahunya menuju pantai negeri Latuhalat untuk mencari kayu bakar di gunung yang ada di sekitar pantai tersebut. Sesampainya di pantai Latuhalat, Yongki menambatkan perahunya di akar sebuah pohon yang tumbuh di tepi pantai itu. Sambil membawa bekalnya, ia berjalan mendaki gunung. Sesampainya di puncak, ia mulai bekerja.
0: Wah, kayu-kayu kering susing ada di sini lagi. Kayaknya nih beta harus tebang pohon-pohon ini saja.
2: Sampai ketemu Sumasu di drama legenda. Iya, Mas Saudara, silakan bergabung lagi di Ketong di Mata Wana Pro Ampa. Kalau saya ada nanti ketemu putar lagu-lagu saja. For yang mau bergabung nih Ketong, silakan seperti biasa. Tadi beta suka kasih tahu info akan punya nomor telepon maupun nomor WhatsApp ya. Tapi beta ulang lagi di 08 telepon biasa di 0911 311 544, lalu di 0813 5624 5887, itu untuk nomor WhatsApp ya. Jadi informasi saudara silakan bisa bergabung lagi dengan Ketong di Mata Wana Pro Ampa. Oke, Ketong lanjut lagi di Mata Wana Pro Ampa. Di sini tadi Ketong ada Ampa penelpon. Kalau begitu Ketong lanjut lagi dengan penelpon yang berikutnya. Kalau belum ada ya, Ketong lanjut lagi dengan lagu-lagu donci-donci yang ada di Mata Wana Pro Ampa yang beta belum siapkan sih. Beta belum siapkan. Nanti beta putar saja lagu-lagu yang ada di sini di Mata Wana Pro Ampa. Ya, mudah-mudahan nanti buat yang mau bergabung Ketong bisa lanjut lagi dengan lagu-lagu yang ada ya. Atau yang kalau mau dong mau request boleh, silakan. Lanjut dengan Mata Wana Pro Ampa.

Ya, Mas Saudara, masih ingat nih mata mana pro ampa sisa beberapa menit ke depan dan Mas Saudara beta mau baca pesan yang terakhir nih dari ketemu Tamang Fader di Kompleks Sirimau Batu Pasar. Mau salam para semua pendengar mata mana pro ampa di mana saja berada. Selamat tidur, selamat malam for semua. Dan kakak beta mau minta Donci lagu Daun Pisang dari Vanessa Guslow dan kayak kakak Lisa. Oke, thank you juga buat Father. Dan katong putar lagu terakhir di kebersamaan katong di malam ini di Mata Mana Perampa. Ini dia lagunya.

Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Batu Badaung, lagu lama yang dinyanyikan oleh Ronnie Lopez dan musiknya di aransemen oleh Hari Anggoman, menceritakan sebuah legenda di masyarakat Ambon bahwa anak-anak harus taat dan patuh kepada orang tuanya, terutama kepada sang ibu yang telah melahirkan dan membesarkan si anak. Lagu ini menciptakan rasa cinta seorang anak kepada orang tuanya, walaupun ia telah pergi merantau dan jauh meninggalkan orang tua dan sanak saudara. Lagu ini sempat direkam oleh Rame Dendang Group dengan tangisan anak yang real masuk ke dalam rekaman karena mendengarkan lagu ini pada saat diproduksi di salah satu studio di Jakarta.

0: Tahukah Anda orang dewasa membutuhkan sekitar 7 hingga 9 jam tidur setiap malam? Tidur yang cukup membantu memperbaiki sel tubuh, meningkatkan konsentrasi, dan menjaga kesehatan mental. Kurang tidur dapat mempengaruhi produktivitas dan daya tahan tubuh. Jadi, jangan remehkan tidur, karena itu investasi bagi kesehatan Anda.
1: Beta heran nih, kenapa hidup nih akan berjalan seng sesuai rencana?
2: Karena dari situ katong belajar jadi lebih kuat.
1: Jadi, semua ini ada akan pun arti, Kak?
2: Iyo, betul. Setiap pengalaman tuh pelajaran yang berharga.
1: Jangan berhenti melangkah. Hidup adalah perjalanan penuh makna.
3: Satu FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Basudara gandong semua, deng terdengarnya di irama donci ini, maka selesailah tugas katong for Batamang Basudara di sepanjang hari ini yang sudah katong lalui bersama untuk edisi hari ini, hari Jumat 24 Juli 2026. Dan Basudara, katong harus berpisah deng, harapan katong bisa beberapa lagi besok hampir siang di pukul 4.55 menit waktu Indonesia Timur melalui FM 90.1 MHz edisi siar hari Sabtu 25 Juli. Selamat malam for Basudara semua, selamat beristirahat, sampai baku dapat. Terimalah salam kebangsaan Gatong, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon Pro.

Selamat hampir siang, Mbak Saudara Gandon semua, dimanapun Mbak Saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 4. Ketua akan bertemu Mbak Saudara dari sekarang hingga malam nanti di hari ini, Sabtu 25 Juli 2026, melalui frekuensi 90,1 MHz. Mbak Saudara Gandon semua, selamat mengikuti ketumpung acara dan terimalah ketumpung salam. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Dalam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Koma 1 FM, RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom buat Bapak Saudara Gandon semua. Di pagi ini kami program 4 Radio Republik Indonesia Ambon kembali lagi menemani Bapak Saudara Dong. Dan saat ini beta hati mendelat akan bertemu Bapak Saudara Dong semua di pagi ini dari sekarang hingga nanti berakhir di jam 11 siang dengan acara-acara yang sudah katong siapkan for Bapak Saudara Dong. Di saat ini Bapak Saudara ya mengawali pagi ini ada Kanjuli pagi, di mana Kanjuli pagi ini lagu-lagu rohani ya terkhususnya buat Bapak Saudara umat Kristen Protestan di mana saja berada akan menghiasi ruang dengar Bapak Saudara Dong semua. Dan seperti biasa Bapak Saudara di pagi ini ada renungan pagi yang akan punya judul kekuatan dalam kelemahan oleh Pendeta Francisca Usmani. Dan selamat pagi Bapak Saudara, selamat bergabung dengan katon di Pro 4 RRI Ambon.

Bapak saudara semua yang Tuhan Yesus sayang, selamat pagi. Selamat baku dapat kembali dalam acara Kanjoli Pagi bersama Beta Francesca Usmani dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku.

batas dalam memahami Tuhan pun maksud. Untuk itu, katong minta Tuhan pimpin katong. Firman Tuhan biarlah dapat menuntung katong bajalang di dalam dunia ini. Dan kebanya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus katong berdoa. Amin. Basudara semua, firman Tuhan terdapat dalam Hakim-Hakim 7 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Berbunyi demikian, adapun Yerubaal itulah Gideon bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat Bukit More di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu, dan daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku, sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 20.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirman kepadamu, inilah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air dan berfirman Tuhan kepadanya. Barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing mencilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulut ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan 300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi, masing-masing ke tempat kediamannya. Dan rakyat itu, mereka mengambil bekal dan sangkakala, demikianlah seluruh orang Israel disuruhnya pergi, masing-masing ke perkemahannya, tetapi ke 300 orang ditahannya. Adapun perkemahan orang Midian ada di bawahnya, di lembah. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu.

Para pendengar yang diberkati Tuhan, bacaan katong tentang Gideon. Gideon adalah salah satu hakim Israel. Tuhan suruh Gideon untuk menghadapi musuh Midian. Lalu Gideon kumpul pasukan dari orang Abiezer, Asyir, Manasye, Sebulon, dan Naftali, dan terkumpul 32 orang. Paling banyak pasukan Gideon dikumpulkan untuk mengalahkan musuh yang berjumlah 135 orang. 32.000 melawan 135 orang. Dalam dunia perang, pasukan yang banyak maka akan dapat dipastikan bisa menang. Tetapi Tuhan bilang kepada Gideon, pasukanmu terlalu banyak. Tuhan bilang kasih kurang. Ayat 2 mengatakan demikian, berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat bersama-sama dengan engkau itu dari yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendiri yang menyelamatkan aku. Artinya, Tuhan sayang mau dengan pasukan yang banyak begitu, lalu dong sombong, lalu dong bikin diri bahwa dong yang menang. Lalu Tuhan bilang, Par Gideon, kasih kecil pasukan. Gideon bilang per pasukan, siapa yang takut dan gentar, boleh pulang, boleh kembali ke rumahnya. Dan bah saudara semua yang pulang itu 22.000 orang. Jadi sisa 10.000 orang. 10.000 orang melawan 135.000 orang bisa menang. Tetapi Allah bilang kepada Gideon, terlalu banyak. Tuhan bilang, kasih kurang dari 10.000. Gideon kasih kurang pasukan dengan menyuruh pasukan turun dengan minum air. Dengan cara saudara, kalau dong minum langsung dari air, itu bilang dong pulang. Sedangkan kalau dong minum ambil air dengan tangan terlebih dahulu, lalu kemudian minum dari tangan itu yang akan tetap tinggal. Yang sementara saat itu yang minum dengan menggunakan tangan ada 300 orang. Jadi 300 orang ini yang bersama dengan Gideon akan berperang melawan orang Midian yang berjumlah 135.000 orang. Secara jumlah pasti Gideon kalah. Sekali lagi, sampai akhir dari pasal 8 diceritakan, Gideon menang bersama dengan 300 pasukan. Apa yang kita pelajari dari cerita Gideon melawan dengan orang Midian ini? Yang pertama, Bapak Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan sayang mau manusia membanggakan dong pun diri. Sekali lagi, yang pertama, Tuhan sayang mau manusia membanggakan dong pun diri. Tujuan dari Tuhan saring setiap pasukan supaya jang banyak yang ikut perang, lalu dong bangga dong pun diri. Gideon harus belajar yang mengandalkan pasukan itu namanya mengandalkan manusia. Gideon harus belajar bahwa harus mengandalkan Tuhan walaupun pasukan itu sedikit. Apakah dengan pasukan perang sedikit bisa menang? Ya, bisa menang. Karena bersama dengan Tuhan, Gideon harus belajar. Tidak selamanya bahwa pasukan banyak itu menjamin sebuah kemenangan. Tetapi dengan pasukan sedikit, ketika bersama Tuhan, ada sebuah kemenangan.
Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, katong harus sadar, katong semboleh membanggakan katong pun diri. Katong harus tahu diri bahwa katong ini manusia lemah dan katong butuh Tuhan. Tidak ada satu kuasa apapun dalam dunia ini yang bikin katong kuat. Hanya kuasa dari Tuhan Yesus yang bikin katong bisa kuat sampai saat ini. Ada orang yang menganggap bahwa tidak membutuhkan Tuhan. Disitulah mereka menganggap bahwa mereka mampu dan bisa. Kalau katong kuat, katong sing butuhkan Tuhan. Tapi saudara yang terkasih, kita ini manusia lemah. Kita manusia lemah yang butuhkan Tuhan dalam hidup kita. Kita manusia yang sedikit sakit. Kita manusia lemah yang kadang tertipu. Kita manusia lemah yang kadang jatuh bangun dalam setiap pergumulan, permasalahan yang kita hadapi. Katong lemah, tapi sampai saat ini berdiri, itu karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena beta pintar, bukan karena beta uang banyak, bukan karena beta sehat, bukan karena beta mampu, tapi karena Tuhan punya kasih karunia untuk kita. Kita lemah, kita butuh Tuhan. Dan Gideon harus belajar itu. Dia bersama dengan pasukan harus mengandalkan Tuhan. Karena mereka cuma manusia. Mereka harus mengandalkan Tuhan supaya mendapatkan sebuah kemenangan. Dan saudara, kalau saudara baca setelah ayat 9, 10 dan seterusnya, kemenangan mereka bukan bertarung, tetapi mereka membunyikan sangkakala, meniup semua yang ada. Dan itulah sebuah kemenangan. Itulah namanya kemenangan kalau Allah ada bersama-sama dengan kita. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ini dalam peperangan Gideon yang dipilih menjadi hakim dari bangsa Israel. Gideon ini berasal dari suku Manasye. Ia lahir di kota Ofrat dan berasal dari keluarga Bani Abiezer, yang disebut sebagai kaum paling kecil di antara suku Manasye. Boleh dikatakan gini, Gideon bukanlah dari suku yang terkenal, melainkan suku yang paling kecil. Suku yang sing diharapkan, tapi dia bisa berdiri menjadi pemimpin. Dia tidak tahu tentang pertempuran, dia tidak tahu tentang peperangan, tetapi Gideon berhasil di dalam peperangan ini. Saudara, para pendengar yang diberkati Tuhan, apa yang menjadi keberhasilan dari Gideon? Ketaatan mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan terus berbicara kepada Gideon. Untuk dia bagaimana bisa menyaring terus pasukan, melihat, mendengar suara Tuhan, kemudian melakukannya. Dan disitulah ada sebuah kemenangan. Sebuah kemenangan itu karena kita berada bersama dengan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, suara Tuhan akan berbicara berkata anak-anak. Allah tidak pernah jauh daripada kita. Tuhan bersama-sama dengan kita. Ketika kita hidup dalam sebuah ketaatan, Tuhan akan membawa kita kepada sebuah kemenangan. Ketika kita lemah di dalam melakukan firman-Nya, kita butuhkan Roh Kudus untuk menguatkan kita. Pergunakanlah waktu kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mazmur 37 ayat 23 mengatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada-Nya. Mau langkah-langkah kita hidup berkenan kepada-Nya? Tetap hidup di dalam Tuhan.
Itu yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, ketika di dalam hidup ini kita sebagai manusia yang lemah, tetapi Tuhan memberikan ada berkat-berkat khusus, berkat-berkat jasmani dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini saudara mempunyai harta yang banyak, dusun yang besar, apalagi sekarang lagi musim durian, saudara panen durian dan berhasil jual bisa 100 ribu, satu pohon kalau berbuah 100, Bapak Ibu bisa panen berapa itu? Banyak sekali. Hewah. Itu Bapak Ibu kaya pada musim durian. Tapi saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, melalui kisah Gideon ini kita belajar, jangan bermegah diri dengan apa yang kita miliki. Kalau kita merasa bahwa kita lemah dan kita mempunyai sesuatu yang ada di dunia ini, jangan merasa bahwa itu semua milik kita. Apa yang katong miliki itu karena Tuhan mengizinkan katong untuk belajar dan merendahkan diri dalam keberhasilan kekayaan yang katong miliki. Muliakan Tuhan dengan hidup ini untuk kita semakin mencintai kebenaran firman Tuhan. Ingat, kita mencintai kebenaran Tuhan, bukan mencintai apa yang dimiliki dalam hidup kita. Ketika kita mencintai, saudara senang dengan pohon durian dan saudara menjaga pohon durian itu seperti nyawa saudara, Tuhan bilang itu jangan bermegah. Karena yang Allah inginkan saudara mengucap syukur lewat pohon durian ini, beta dapat berkat. Maksudnya begini saudara, kita lemah tetapi Tuhan memberikan berkat-berkat kepada kita. Ingat, berkat itu jangan sampai katong melupakan Tuhan. Berkat itu daripada Tuhan dan katong kembalikan untuk Tuhan. Gideon harus belajar. Gideon belajar dalam hidupnya untuk keberhasilannya dia bawa kepada Tuhan. Nanti saudara baca pasal-pasal selanjutnya, akhir dari kehidupan Gideon, dia lupa untuk kembali kepada Allah. Dia menghimpun bangsa Israel untuk membuat baju efod. Itu bagian akhir daripada kehidupan Gideon, melupakan Tuhan. Dalam kehidupan kita ada banyak pengalaman-pengalaman iman bersama Tuhan. Tetapi biarlah pengalaman itu menguatkan kita bersama dengan Tuhan. Bagian firman Tuhan ini menguatkan kita bahwa kita harus senantiasa merasa bahwa kita membutuhkan Tuhan. Karena di saat kita lemah, disitulah kekuatan kita untuk tetap bersandar kepada Tuhan. Amin untuk bagian firman Tuhan.

Para pendengar yang diberkati Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hidup ini. Ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kami. Ajar kami untuk selalu berserah kepada Tuhan. Karena itulah satu-satunya jalan supaya kami menang bersama Tuhan. Tuhan tolong kami, mampukan kami menghadapi pergumulan hidup. Kami berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi, yang kami cintai. Tuhan menjaga dan melindungi mereka. Dan kami berdoa ada berkat-berkat jasmani yang Tuhan titip kepada kami. Lewat itu mungkin gaji kami, lewat itu mungkin dusun-dusun kami yang berbuah, duku, langsa, duriang, semua berbuah dan kami menikmati berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan biarlah kami mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa bagi para pekerja di RRI Ampon. Tuhan, Tuhan memberkati dong penghidup. Katun juga berdoa bagi bangsa dan negara. Berikan bangsa dan negara kami dalam keadaan yang baik. Dan kebanyak Tuhan Yesus, kami berdoa untuk cuaca yang ada di Ambon maupun yang di Maluku secara luas. Kami meminta perlindungan Tuhan. Setiap masyarakat menggunakan transportasi laut, darat, udara. Katong minta Tuhan jaga dong. Perlindungan Tuhan nyata dalam dompuk hidup. Dan kebanyak Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Dan katong meminta janji dan berkat Tuhan dalam katong pun hidup. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang ataupun bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga nyawamu, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.

Adalah anugerah baru yang Tuhan berikan kepada kita. Sebelum memulai aktivitas, luangkanlah sejenak untuk berdoa. Dalam doa, kita menyerahkan langkah, pekerjaan, studi, dan seluruh rencana hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam Amsal 3 ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mari awali hari dengan hati yang bersyukur dan penuh pengharapan. Bersama Tuhan, tidak ada hari yang terlalu berat untuk dijalani. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita.

0: Bahwa saudara, pemerintah Kabupaten Maluku Tengah mengambil langkah strategis untuk mentransformasi Kepulauan Banda menjadi destinasi para wisata berkelas dunia melalui peluncuran rencana aksi Banda Green. Inisiatif terobosan ini dirancang untuk menjawab tantangan pembangunan pariwisata modern yang tidak hanya menjual keindahan alam dan kekayaan sejarah, tetapi juga mengedepankan prinsip keberlanjutan serta pelestarian lingkungan hidup secara terpadu. Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awad Amir menyatakan bahwa konsep Banda Green berfokus pada integrasi pelestarian ekosistem darat dan bawah laut dengan pengelolaan cagar budaya rempah yang bernilai sejarah tinggi. Melalui pilar ini, pengembangan infrastruktur di pulau-pulau strategis Banda Nahira akan disesuaikan dengan standar ramah lingkungan, mulai dari sistem pengelolaan sampah terpadu, penyediaan energi bersih, hingga fasilitas konektivitas publik yang selaras dengan benteng alam pesisir. Guna mewujudkan visi besar tersebut, pemerintah Kabupaten Maluku Tengah mengusung strategis kolaborasi multi pendanaan yang melibatkan pemangku kepentingan di berbagai tingkatan. Sinergi kita terus dipacu bersama kementerian teknis seperti Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Pekerjaan Umum guna menuntaskan dokumen perencanaan master plan kawasan strategis nasional dan dukungan pembiayaan infrastruktur dasar. Melalui komitmen terarah dalam program Banda Nahira Green ini, Maluku Tengah optimis Kepulauan Banda mampu bersaing di tingkat internasional.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 7 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rompat FM suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Basudara Ambon Manise yang baru saja berlalu dari ruang dengar Basudara di pagi ini mengawali jumpa keton di Kabar dan Donji, di mana tawas pagi ini informasi dan juga lagu-lagu Ambon akan menghiasi ruang dengar Basudara don semua. Selamat pagi yang baru saja bergabung dengan keton di Pro 4 RRI Ambon.

Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, air bersih dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari air minum hingga persiapan makanan. Air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu, baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari, termasuk sanitasi. Kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. WHO mendefinisikan air domestik sebagai air yang biasa digunakan untuk semua keperluan termasuk konsumsi, mandi, dan persiapan makanan.

Rompat FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Bah, saudara, selamat pagi yang baru saja bergabung dengan Katon di Rompat RRI Ambon. Ya, bah, saudara, nyeri lutut dan sendi merupakan keluhan yang kerap dialami banyak orang. Nah, baik usia lanjut maupun bah, saudara yang masih berada di usia produktif. Aktivitas fisik yang berat, cedera hingga penyakit seperti radang sendi dapat memicu rasa nyeri yang mengganggu mobilitas dan menurunkan kualitas hidup, bah, saudara. Tak heran banyak masyarakat mulai mencari alternatif alami sebagai pendamping pengobatan medis perbantu meredakan keluhan tersebut. Nah, selain obat-obatan yang diresepkan dokter, ya, bah, saudara, sejumlah tanaman herbal telah lama dimanfaatkan sebagai pengobatan tradisional. Kandungan senyawa aktif di dalamnya dipercaya memiliki sifat antiinflamasi dan analgesik yang dapat membantu mengurangi peradangan sekaligus meredakan rasa sakit. Namun penggunaan herbal ya sebaiknya tetap dilakukan secara bijak dan seng menggantikan penanganan medis ya bila keluhan semakin berat. Nah, bah, saudara, dilansir dari halo.ter, terdapat 9 jenis tanaman herbal yang dikenal berpotensi membantu mengatasi sakit lutut dan sendi. Berbagai bahan alami ini mudah ditemukan dan telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional. Pilihan pertama ada pada kunyit, bah, saudara. Rempah berwarna kuning ini mengandung kurkumin yang memiliki sifat antiinflamasi dan analgesik. Kandungan tersebut diyakini mampu membantu mengurangi peradangan pada sendi sekaligus meredakan rasa nyeri yang muncul akibat berbagai gangguan pada lutut. Nah, herbal yang berikut ada jahe atau yang di Ambon sini bilang halia atau ya, bah, saudara. Nah, halia atau jahe itu mengandung senyawa gingerol yang dikenal memiliki efek anti radang. Nah, mengkonsumsi konsumsi jahe atau halia baik dalam bentuk minuman maupun sebagai bumbu masak itu dipercaya dapat membantu mengurangi rasa sakit dan meningkatkan kenyamanan pada persendihan yang mengalami peradangan. Selain itu, bah, saudara, ada lidah buaya. Nah, lidah buaya juga jadi salah satu tanaman yang bermanfaat, bah, saudara. Nah, tanaman ini memiliki kandungan antiinflamasi yang dapat membantu meredakan peradangan pada sendi. Tak hanya itu, bah, saudara, lidah buaya juga kaya akan antioksidan yang berperan menjaga kesehatan sel-sel tubuh dan mendukung sistem kekebalan tubuh. Beberapa tanaman herbal lain yang juga bermanfaat adalah daun salam, temulawak, dan daun sirsak. Daun salam diketahui mengandung senyawa anti radang dan magnesium yang berperan dalam menjaga fungsi otot serta saraf. Sementara itu, temulawak yang juga kaya kurkumin membantu meredakan nyeri akibat peradangan. Adapun daun sirsak mengandung antioksidan dan senyawa antiinflamasi yang berpotensi mengurangi pembekakan pada persendihan. Nah, pilihan herbal ya. Selanjutnya pegagan ya. Boswellia atau kemenyan India serta kayu putih. Pegagan telah lama digunakan sebagai tanaman obat tradisional untuk membantu mengurangi nyeri sendi, terutama pada penderita osteoartritis, memiliki kandungan yang dapat membantu menekan proses peradangan, sedangkan ekstrak daun kayu putih diketahui mengandung tanin yang dapat membantu mengurangi pembekakan dan rasa nyeri pada sendi.
Meski berbagai tanaman herbal itu memiliki potensi manfaat, penting para katong ingat bahwa efektivitasnya dapat berbeda-beda setiap orang. Jika nyeri lutut dan sendi sing kunjung membaik, semakin parah atau disertai pembengkakan hebat, keterbatasan gerak maupun demam, basuh darah, segera konsultasikan dengan dokter par dapat mendapatkan diagnosis dan penanganan yang tepat. Herbal sebaiknya digunakan sebagai pelengkap, bukan pengganti terapi medis yang telah terbukti efektif. Sumber informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari RRI

0: adik perempuan nih. Kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi. Biar sini dengar baik-baik.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar. Jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Hui, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong pu tetangga jua, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali jua, akang anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakak, marilah ade bilang bye-bye nih, dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pu model begitu tuh. Kalau katong mau tinggal deng buang sampah di kali, nanti akang menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah subanya di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau subanjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Berarti bisa bahaya nih. Kalau katun tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini sih boleh terjadi leh adik. Katong harus cegat, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kena lakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh pi kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang pardon, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu kakak, pi pasang pengumuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke adik perempuan, kalau begitu beta kasablah dole. Beta mau pi kasih penjelasan pas katong tetangga.

0: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 8 waktu Indonesia Timur.
2: Basudara, pemerintah Provinsi Maluku memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mengimplementasikan Gerakan Nasional Ruang Aman Nyaman Anak atau Gernas Rana sebagai upaya menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan ramah bagi anak melalui sinergi lintas sektor. Aspek perlindungan anak tidak bisa dikerjakan oleh satu instansi saja. Dibutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar hak-hak anak terpenuhi sekaligus mencegah berbagai bentuk kekerasan terhadap anak. Asisten Satu Bidan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Maluku, Faradila Atamimi, menyatakan Gernas Rana menjadi gerakan kolaboratif yang mengintegrasikan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak, pemenuhan hak anak, penguatan keluarga, keamanan ruang digital, hingga respon cepat terhadap berbagai kasus kekerasan. Menurutnya, implementasi gerakan tersebut di Maluku diperkuat melalui berbagai program yang telah dijalankan oleh perangkat daerah dan mitra strategis, sehingga perlindungan anak tidak hanya bersifat responsif tetapi juga preventif. Salah satu bentuk implementasi ini dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku melalui peluncuran program budaya sekolah aman dan nyaman yang bertujuan membangun karakter peserta didik, mencegah perundungan, serta memperkuat literasi keagamaan lintas budaya agar tercipta lingkungan belajar yang inklusif.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 9 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda bersama kami, Programa 4 RRI Ambon.

0: kakak, Beta mau pesan es krim 2, dessert yang manis, ampa. Ini supaya dia par habis makan siang, dua lagi par makan malam. Duh, par enak ya. Kakak, dan tambah ini lagi jual. Karipik yang pedas ala-ala Korea tuh. Nah, itu tambah itu, terus kayaknya es kopi lah, kayaknya enak ya. Yo, es kopi lah satu kakak yang manis.
1: Ita, sisi yang pasti juga tiap hari Tina mau makan manis-manis terus. Sisi yang tahu kak, banyak anak muda nih sekarang nih. Kayak di jangkat motongnya ya. Tiba-tiba kolaps. Dong, saya sadar kalau apa yang mau makan tuh akan tak kumpul sampai jadi penyakit.
0: Hih, bicara baik-baik. Betul?
1: Betul. Sekarang nih anak-anak muda tuh banyak, Tentu yang tahu, banyak lihat tuh. Contoh banyak tuh, Sis tuh makasih manis-manis tuh.
0: Aduh, ini tuh suka apa nih? Aduh, betul kan? Itu suka apa nih? Aduh, paling sakit. Ini kenapa nih? Mama, tolong lihat itu luka apa nih? Betul paling sakit. Ini suka apa nih? Aduh.
2: Terlalu sering konsumsi makanan dan minuman manis bisa meningkatkan risiko diabetes, kerusakan gigi, sampai gangguan kesehatan yang lebih serius. Kurangi konsumsi gula berlebih. Pilih yang lebih sehat, minum air putih, dan tetap jaga pola makan.
1: Ingat tamang-tamang, yang manis itu boleh, tapi jangan terlalu lebih lain.

Alzheimer adalah penyakit dengan menyumbang 60 hingga 80% kasus demensia, di mana kebanyakan orang dengan penyakit otak ini mendapatkan diagnosis setelah berusia 65 tahun. Tahukah Anda apa saja gejala Alzheimer? Alzheimer adalah penyakit dengan kondisi kronis yang berkelanjutan. Gejalanya muncul secara bertahap dan efeknya pada otak bersifat degeneratif, yang artinya menyebabkan penurunan pada fungsi jaringan dan organ pada manusia. Tidak ada obat untuk Alzheimer, tetapi dengan pengobatan yang sesuai, maka memperlambat perkembangan penyakit otak ini dan kualitas hidup lebih meningkat. Siapapun bisa terkena penyakit Alzheimer, tetapi ada orang-orang tertentu yang lebih berisiko tinggi. Misalnya, yang berusia 65 tahun dan mereka yang memiliki riwayat keluarga dengan kondisi yang sama. Alzheimer dan demensia bukanlah penyakit yang sama. Namun Alzheimer adalah salah satu jenis dari demensia. Aktivitas sehari-hari jadi terganggu.

Rompat FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Basudara cengkeh selama ini lebih dikenal sebagai bumbu dapur dan bahan utama rokok kretek. Namun di balik ukurannya yang kecil, rempah asli Indonesia ini menyimpan berbagai manfaat kesehatan yang belum banyak diketahui masyarakat. Bahkan kandungan senyawa aktif di dalamnya menjadikan cengkeh sebagai salah satu rempah dengan aktivitas antioksidan yang sangat tinggi. Kandungan utama cengkeh adalah eugenol, senyawa alami yang memiliki sifat antioksidan, anti radang, antiseptik, dan peredah nyeri. Karena itu, minyak cengkeh telah lama dimanfaatkan untuk membantu meredakan sakit gigi, mengurangi peradangan pada gusi, hingga menghambat pertumbuhan bakteri penyebab infeksi di rongga mulut. Tak hanya itu, Basudara, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa senyawa dalam cengkeh berpotensi membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil dengan meningkatkan sensitivitas insulin. Meski demikian, manfaat ini masih memerlukan penelitian lebih lanjut dan tidak dapat menggantikan pengobatan medis bagi penderita diabetes. Manfaat lain yang jarang diketahui adalah kemampuannya membantu melindungi kesehatan hati. Kandungan antioksidan pada cengkeh diyakini dapat mengurangi kerusakan sel akibat radikal bebas dan membantu menekan peredangan sehingga mendukung fungsi organ hati tetap optimal, Basudara. Nah, selain itu cengkeh juga mengandung mangan mineral penting yang berperan dalam menjaga kesehatan tulang serta mendukung berbagai proses metabolisme tubuh. Antioksidan di dalamnya juga membantu melawan stres oksidatif ya, yang berkaitan dengan penuaan dini dan berbagai penyakit kronis. Meski memiliki banyak manfaat, Basudara, para ahli mengingatkan agar cengkeh dikonsumsi secara bijak. Penggunaan minyak cengkeh dalam jumlah berlebihan atau tanpa petunjuk dapat menimbulkan efek samping, terutama pada anak-anak maupun orang dengan gangguan hati. Karena itu, cengkeh sebaiknya dijadikan pelengkap pola hidup sehat, bukan sebagai pengganti obat yang diresepkan tenaga medis. Sumber informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari

Basudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang Dolo-Dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik tifa, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang suturun-temurun. Jangan sampai hilang cuma karena katong semau kenal de budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat basudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari katong lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pun jati diri.

Rompat FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Peringatan Hari Anak Nasional tingkat Provinsi Maluku tahun 2026 menjadi momentum bagi OJK Provinsi Maluku untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah provinsi dan instansi vertikal dalam mewujudkan anak Indonesia yang sehat, terlindungi, dan cakap menghadapi tantangan masa depan. Hal itu ditunjukkan dengan kolaborasi bersama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku. Nah, OJK Provinsi Maluku melaksanakan kegiatan peringatan Hari Anak Nasional di Stadion Mandala Remaja Karangpanjang Ambon. Nah, pada kesempatan tersebut OJK Provinsi Maluku melakukan edukasi keuangan sebagai bagian dari upaya peningkatan literasi keuangan kepada anak untuk membentuk generasi yang cerdas finansial sejak usia dini. Melalui penyampaian materi yang interaktif dan edukatif, para peserta diajak memahami pentingnya mengelola uang secara bijaksana, membangun kebiasaan menabung, serta mengenali perbedaan antara kebutuhan dan keinginan berbagai bekal menuju kemandirian finansial di masa depan. Sejalan dengan meningkatnya pemanfaatan teknologi digital oleh generasi muda, OJK Provinsi Maluku juga mengedukasi peserta mengenai berbagai risiko kejahatan keuangan digital termasuk bahaya judi online dan pinjaman online ilegal. Edukasi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran sejak dini agar anak-anak dan remaja mampu menjadi pengguna layanan keuangan yang cerdas, bijaksana, serta terhindari dari berbagai aktivitas keuangan ilegal yang dapat merugikan diri sendiri maupun keuangan. Sumber informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

Sahabat saudara semua, don tahu keseng, sekarang ini masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis perjaga kesehatan diri dan keluarga. Jadi, jangan tunggu sampai sakit, Pak Saudara. Mari katong lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin supaya katong bisa tahu katong pun kondisi tubuh mulai dari saat ini.

0: News Pro Ampa, tepat jam 9 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, Universitas Patimura Ambon menggencarkan pelatihan kecerdasan buatan atau AI sebagai upaya peningkatan kompetensi akademik dan mahasiswa agar mampu